antisipasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, termasuk pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field, dan kawan-kawan.

0: wartawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat bea cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor lurai kargo di kepabianan Ditjen Bea Cukai.
1: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
2: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumberna. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumberna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Di ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu karena berhenti, tenang lagi ke dalam, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil

0: John Suzuki.
1: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol.
0: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
2: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol!
0: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 ya. Atau juga Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RDI Digital di smartphone Anda. Kita masih dengarkan dan hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda, menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat. Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
2: Enak kok, Pak.
5: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
6: A few moments later.
5: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
5: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
5: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Ya, mendengar kami segera menuju ke program 3 Jakarta. Akan ada pertandingan timnas Belanda melawan Maroko ya di pagi ini. Pastikan terus bersama kami dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dekat sekali dari tribun ke lapangan ya, ini memang
2: jarang. Sering sekali ini ya, jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
1: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya, yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
2: para pendukung ya.
1: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
2: Betul.
1: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang KB telah diserahkan. Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Peloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kita semua tidak hanya

0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Dirinya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo, beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter and I'm
2: bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Prosatu RRI Pontianak temani Anda di 104,2 FM. Kali ini pukul 11.30 kembali kami ajak Anda pendengar untuk membersamai kami di 104,2 FM Prosatu RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih. Dan setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Dan sebelumnya juga sudah kita dengarkan bersama juga pendengar pertandingan antara Belanda melawan Maroko, di mana Maroko menang atas Belanda ya, tadi menang penalti, ya. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dan musik yang kami hadirkan, sebelum nanti juga akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Selasa 30 Juni 2026, azan zuhur akan berkumandang pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Sambil menanti kumandang azan zuhur, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang menjalankan insyaallah ya, diterima ibadahnya. Dan ya lagi-lagi juga dipermudah bagi yang melaksanakannya insyaallah ya. Dan para pendengar, kami hadir dengan ragam informasi ataupun juga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar. Termasuk sesaat lagi kita akan dengarkan lagu-lagu daerah Sambas ya. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM pastinya juga bersama Eja lebih lanjut nanti menemani para pendengar ya. Jam 1 kita akan ikuti warta berita siang ya, dan kemudian dilanjutkan Pro Dangdut jam 13.30 atau jam 1.30 ya. Jadi ikuti berbagai rangkaian acara kita tersebut, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan baik, sehat, semangat ya, termasuk bagi para pendengar kita yang saat ini juga masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Oke, sebagian besar cuaca lebih ke berawan hingga cerah berawan pendengar ya. Dan kalau potensi hujan ini akan terjadi sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas, dan hati-hati nih karena disertai dengan petir ya pendengar ya. Dan suhunya sekitar 31 derajat Celcius ya saat ini, seperti 32 atau 33 panasnya ya. Oke lah, baiklah para pendengar, kita pastinya selalu dengarkan RRI Sambas, dan ya mudah-mudahan para pendengar bisa terhibur, terutama bagi para pendengar kita yang mendengarkan di Radio Terrestrial 97,4 FM ini, yang bisa juga didengar di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya.

kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: masih dengan RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Sobat RRI, tahukah kamu bahwa kekayaan rempah Nusantara pernah membuat bangsa-bangsa Eropa berlayar ribuan kilometer hanya untuk mencarinya? Dari cengkih, pala, hingga lada, rempah-rempah ini bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga komoditas berharga yang pernah mengubah jalannya sejarah dunia. Bahkan karena rempah, terjadi perdagangan global, perebutan wilayah, hingga penjajahan di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik bumbu rempah Nusantara yang begitu diburu dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sejak ratusan tahun lalu, Nusantara dikenal sebagai surga rempah dunia. Wilayah seperti Maluku bahkan dijuluki sebagai kepulauan rempah karena menjadi satu-satunya tempat tumbuhnya cengkih dan pala pada masa itu. Di Eropa, rempah-rempah ini sangat langka dan bernilai tinggi. Harganya bisa setara emas. Rempah digunakan bukan hanya sebagai penyedap makanan, tetapi juga untuk pengawet alami, obat-obatan, hingga bahan parfum. Inilah yang membuat bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkannya langsung dari sumbernya. Perdagangan rempah telah membuka jalur perdagangan internasional yang dikenal sebagai jalur rempah. Jalur ini menghubungkan Nusantara dengan Timur Tengah, India, hingga Eropa. Melalui jalur ini, tidak hanya barang yang diperdagangkan, tetapi juga budaya, agama, dan pengetahuan. Masuknya Islam ke Indonesia misalnya, juga tidak lepas dari interaksi para pedagang di jalur rempah ini. Dengan kata lain, rempah-rempah bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membentuk peradaban. Tingginya nilai rempah membuat Nusantara menjadi incaran bangsa Eropa. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang, disusul oleh Spanyol dan Belanda. Belanda melalui VOC bahkan memonopoli perdagangan rempah dengan berbagai cara, termasuk menguasai wilayah penghasil rempah dan membatasi produksi agar harga tetap tinggi. Perebutan ini tidak jarang menimbulkan konflik dan penderitaan bagi masyarakat lokal. Namun dari sinilah kita melihat bagaimana rempah menjadi salah satu faktor penting yang memicu era penjajahan di Indonesia. Hingga saat ini, rempah Nusantara tetap menjadi kekayaan yang luar biasa. Indonesia memiliki beragam rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, cengkih, pala, dan lada. Perpaduan rempah inilah yang menciptakan cita rasa khas masakan Indonesia kaya, kompleks, dan beraroma kuat. Tak heran jika kuliner Indonesia dikenal dunia karena kelezatannya yang unik dan berkarakter. Setiap daerah bahkan memiliki racikan bumbu khas yang menjadi identitas budaya masing-masing. Di era modern, rempah tidak lagi diperebutkan seperti dulu, tetapi tetap memiliki nilai penting. Selain untuk kuliner, rempah juga dimanfaatkan dalam industri kesehatan, kecantikan, hingga minuman herbal. Kini, tantangan kita adalah bagaimana menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan kekayaan rempah ini secara berkelanjutan. Karena di balik setiap butir rempah, tersimpan sejarah panjang dan identitas bangsa. Sobat RRI, rempah Nusantara bukan sekadar bumbu dapur, tetapi juga warisan berharga yang pernah mengubah dunia. Dari jalur perdagangan hingga sejarah penjajahan, semuanya berawal dari kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kini, tugas kita adalah menjaga dan menghargainya sebagai bagian dari identitas bangsa. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Hei, dari mana aja lu, coy?
2: Di bahasanya, karena gak pupenye.
1: Emang kenapa? Gak boleh gitu.
2: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ya sama-sama orang Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Usah pakai bahasa gaul gaya ya.
1: Ini I don't care.
2: Jee, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
3: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Di sebuah desa kecil dan penuh semangat,

0: Didirikan pada tahun 2014, koperasi ini beranggotakan 32 orang. Sebagian besar merupakan warga asli Dusun Semberang. Mereka adalah tangan-tangan terampil yang telah melalui pelatihan dari program Kita Tenun Indonesia.
1: Alhamdulillah penjualan kain tenun Sambas, kalau di Sambasnya misalnya kita adanya di Dekaranasda dan Dekaranasda Provinsi, dan ada juga kalau di Indonesia, di Catatan Indonesia dengan Warisan Budaya Indonesia. Bahkan kain tenun Sambas sudah bisa dijual di mancanegara seperti Kuching Sarawak dan Brunei Darussalam.
0: Dalam sentra IKM Tenun Sambas ini memiliki banyak sekali motif maupun corak yang dibuat.

0: penjualannya.
1: Perekonomiannya makin bertambah dan penjualannya makin meningkat, dan tenunnya semakin dikenal di nasional maupun di mancanegara.
0: Tujuan utama koperasi ini adalah menyatukan para pengrajin dalam satu wadah yang terorganisir, membahas strategi penjualan, serta memperkuat kerjasama dengan Disperindak dan Pemda agar galeri IKM Tenun bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pemasaran produk.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

informasi, musik dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Rabbana kau ni dol-dol. Main lalu-lalu je, tak ada pakai permisi lagi sama orang tua ya.
1: Mau cepat ni mak, Surya ya.
0: Ah, kau tengok tu, budak-budak zaman sekarang ni tak ada sopannya sama orang tua. Suka-suka dia je. Eh, risau aku.
2: Budaya sopan santun harus kita terapkan sedini mungkin dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
5: Mana yuk.
6: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
10: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama di RRI Sambas dengan Darya Sambas dari Herman dan Amrin Jakbar. Baru aja kita dengarkan Sami-Sami. Dan dengan cuaca yang masih cukup cerah untuk para pendengar semua mendengarkan RRI Sambas dengan lagu-lagunya yang begitu syahdu. Nah, para pendengar ya, kita kan bentar lagi tuh memperingati hari jadi Kota Sambas dan HUT perpindahan ibu kota Sambas yang nantinya akan berlangsung di tanggal 15 Juli pendengar ya. Dan kalau dari waktunya, waduh, jadi hari jadi Kota Sambas ya ke 395 tahun, dan hari miladnya ataupun ulang tahunnya perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas ya ke 27 pendengar ya. Berbagai persiapan yang rupanya pun dah mulai dimantangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang sebelumnya kita kutip di ppid.sambas.go.id pendengar. Nah, langkah yang diwujudkan sebelumnya melalui rapat koordinasi yang diinisiasi oleh bagian tata pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Sambas. Dan ya, rapatnya cukup penting sekali pendengar ya, karena diantaranya ya akan memberlangsungkan persiapan jelang dua momen bersejarah bagi daerah Kabupaten Sambas itu, yang sebelumnya dibuka ya oleh Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar, bersama juga dihadiri oleh asisten 1, 2, 3 ya, sampai ke jajaran kepala OPD di lingkungan Kabupaten Sambas, berbagai perwakilan juga dari Kesultanan Sambas. Selain fokusnya pun menyusun dan membahas rencana berbagai rangkaian kegiatan yang dijadwalkan ya, ia berlangsung sampai dari mulai tanggal 8 Juli sampai ke 15 Juli mendatang pendengar ya. Berbagai persiapan teknisnya dipetakan ya, agar nantinya seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan kemeriahan dan makna dari perayaan kali itu pendengar ya. Dan penegasan khusus yang disampaikan sebelumnya oleh Sekda Sambas Ferry Pak Ferry Madagaskar ya, kepada seluruh instansi untuk melakukan persiapan matang yang udah dilakukan sebelumnya, bahkan di bulan Juli awal gitu pendengar ya. Dan instruksi juga penerbitan SK panitia, logo, tagline resmi, hingga penyusunan rundown kegiatan yang nantinya bisa segera terselesaikan dengan baik ya, menuju hari yang dua momen bersejarah bagi daerah Kabupaten Sambas di bulan Juli. Dan ya, setiap OPD yang ditunjuk pun udah punya tanggung jawabnya masing-masing dengan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Alhamdulillah, insya Allah agenda yang direncanakan bisa terlaksana dengan sukses, lancar, aman, tertib, dan berbahagia. Khusus bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang masih bangga dan cinta tanah airnya, dengar ya. Oke lah, mudah-mudahan aja di tahun itu ataupun ya dua momen bersejarah tersebut mengingatkan kita bagaimana perjuangan oleh nenek moyang kita untuk daerah Kabupaten Sambas tercinta yang penuh dengan kebudayaan ini pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar, jam 1 siang udah terjadi saat itu. Langsung kita hantarkan para pendengar semua ke RRI Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang. Selamat mendengarkan.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya KRIT di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
6: Sari berita penting.
7: Mendorong kemampuan komunikasi publik mahasiswa, kelas bakti penyiaran digelar.
8: Perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami yaitu lebih asik di perpus, artinya
7: ekspor perdana peti kemas melalui terminal Kijing resmi dimulai.
9: Jumlah kontainer 120 kontainer terdiri dari produk alumina dan
10: selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini. Edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana-prasarana serta operasional stasiun Radio Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
11: Setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Pontianak, Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja, mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan, untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat. Dirinya mengaku selama ini peran strategis RRI dalam memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
12: Perlu sangat mendukung ya pendanaannya, dan saya selalu dan tidak akan bosan-bosannya untuk berjuangkan ya. Walaupun kami tahu anggaran terbatas ya, tetap mohonlah untuk disisikan untuk RRI Pontianak ini yang sudah banyak jasanya Pak ya untuk Kalimantan Barat.
11: Alifuddin menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja, dia catat. Dirinya berkomitmen untuk membawa kebutuhan tersebut ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Melalui ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan media publik guna memastikan RRI tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penyebaran informasi yang berwawasan kebangsaan khususnya di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
10: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Terminal Kijing Mempawah resmi melayani ekspor perdana menggunakan peti kemas, membuka babak baru penguatan logistik dan daya saing ekspor Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
11: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah pada hari Senin. Pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo atau Persero, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru di Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri atas alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa.
9: Dengan pelayaran PT Pulau Laut dengan jumlah kontainer 140 kontainer terdiri dari produk alumina dan produk kenat dan minyak olahan, semuanya dikirim ke pasar gudang Malaysia. Tadi

0: packaging. Menurutnya, kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan di Kalimantan Barat pada pasar global.
1: Oke, 2026, nah kita melepas keberangkatan peti kemas ya, ekspor pertama ke tujuan Malaysia. Kemudian seolah nantinya kalau sudah ada kapal besar yang merapat di sini, kita tidak perlu lagi transit di Malaysia. Langsung ya, sudah sering ke China, kemudian ke Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, ini kita melepas, dan mudah-mudahan pelepasan perdana ini juga ya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat, khususnya kalau yang mempah lebih setingkatkan tadi. Ya, dan kita berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk dapat mendukung kegiatan ini ya, dan nantinya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ya untuk masyarakat setempat.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan Pontianak ke Kijing dan jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Optimalisasi Terminal Kijing diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha melakukan ekspor langsung dari Kalimantan Barat tanpa bergantung pada pelabuhan di luar daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
3: Mendengar dalam upaya meningkatkan literasi media, kemampuan komunikasi publik, serta pemahaman masyarakat mengenai dunia penyiaran, kelas bakti penyiaran bersama Perpustakaan Muhammadiyah hadir sebagai wadah pusat pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta ruang berbagi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Berikut laporan selengkapnya.
0: Kegiatan yang mengangkat tema Speak Like Broadcaster ini menjadi bagian dari rangkaian Let It Be Festival 2026 yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kemampuan berbicara di depan publik, tentang teknik komunikasi, hingga cara penyampaian pesan layaknya seorang penyiar. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak, Dwi Cahyo Prasetyo, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas fungsi perpustakaan agar tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pengembangan diri dan komunitas bagi mahasiswa.
4: Jadi kita inginnya perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami, yaitu lebih asik di perpus. Artinya mereka bisa merasakan kebahagiaan gitu ada di perpus. Selain itu mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu sudah tidak lagi dipandang sekedar buku saja gitu, tapi juga satu community hub gitu, sebagai satu sarana untuk pengembangan pengetahuan.
0: Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai dunia penyiaran kepada generasi muda. Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika, menyebut bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu bekal penting yang dapat menunjang mahasiswa, baik dalam dunia akademik maupun dunia kerja.
5: Jadi materi kita hari ini adalah materi public speaking, khususnya speak like a broadcaster, atau gimana sih caranya ngomong dengan keterampilan seperti seorang penyiar. KPID berusaha menghadirkan skill-skill dasar yang dimiliki oleh seorang penyiar di lembaga penyiaran kepada mahasiswa. Karena kami percaya bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan diperlukan oleh mahasiswa sebagai bekal mereka baik dalam perkuliahan maupun dalam bidang pekerjaan nanti.
0: Dengan kolaborasi, literasi penyiaran dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mengenalkan kembali peran lembaga penyiaran serta pentingnya masyarakat memahami informasi di tengah perkembangan media digital pada saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya dari platform digital pembelajaran Al-Quran atau Qora'a yang mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah

0: Al-Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qoro'a. Berikut laporan selengkapnya.
1: Puluhan peserta atau santri dari Rumah Quran di Kota Pontianak antusias mengikuti lomba bacaan Quran yang dilaksanakan oleh Qoro'a. CEO founder Qoro'a Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada Rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qoro'a kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem Rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
2: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di Rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Qoro'a. Jadi kami melakukan, kami di Qoro'a melakukan pembuatan aplikasi.
1: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Qoro'a telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Qoro'a memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya, karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
2: Untuk Qoro'a sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Qoro'a.
1: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustadz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Qoro'a untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, udah kita ikuti warta berita siang. Kami hadirkan acara berikutnya di Pro Dangdut, tetap bersama di RRI. Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa sol la ti do. So
5: dumb. Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
6: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
5: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
6: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
5: Oh iya ya, benar juga.
6: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
5: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
6: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
7: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bertemu dengan Echa siang ini berengar ya dengan acara kita edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan ya mudah-mudahan semua para pendengar dengan cuaca yang cerah ini membuat semangat bagi kita bersama untuk ya gabung dong bersama dengan ke Echa di edisi kali ini ya via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851760097. Caranya gabung gimana Kak Echa? Sangat-sangat gampang sekali, terutama bagi pendatang baru kita. Dihubungi ya di nomor kita 0851760097 via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Passwordnya Pro Dangdut adalah kita. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Mau lagu dangdut apa? Ataupun mau sekedar salam-salam gak? Boleh gabung bersama kita di acara dangdut. Bisa melalui radio terestrial 97,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, dan juga streaming di rri.co.id. Oke, di sesi pertama kita coba terima dulu yang gabung lewat WhatsApp ya. Ini udah ada siapa ya? Oh, langsung aja dah kita terima. Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Echa.
0: Halo juga, Wan. Apa kabarnya, ye?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Agak berani tuh, Ca.
0: Oh, sambilan bawa radio ke, mantapnya, weh.
1: Bawa radio HP pula di era digital tuh.
0: Oh, alah mantapnya, alhamdulillah. Bagus ke suara kita, ya, ge. Oke lah, gimana cuaca di sini? Nampaknya sih bagus ya.
1: Cuaca tuh panas-panas mendung, ada angin-angin juga, weh, Ca.
0: Oh, alhamdulillah lah, dan juga kepanasan nih. Oh,
1: Wanusukumi. Kepanasan aja lah, adem-ademnya Neng Echa.
0: Alhamdulillah ya Allah, selalu adem sampai selesai kerjaannya kumeye.
1: Amin. Mudahannya sampai ke kalak dan hujan. Tapi berpea langit-langit yang rupiah hitam-hitam dah ya Echa.
0: Oh, biar daan kepanasan lah untuk Wanusu ya, Masya Allah. Akhirlah sampai ngawane Wanusu kumeye. Mau lagu HP tuh?
1: Lagunya 1001 Janji aja dari Intan Sharifah ya.
0: Intan Sharifah, oke, lanjut salamnya.
1: Nah, salamnya pertama buat Neng Echa yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah, Wan juga.
1: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Pak De, Wanaci, Maksu, Bang Ujang Cahye, Ella si paket, Tia si paket, Panaci, Aki Busri, Bunda Ari, buat Bang Pawadi, buat Pak Anjang, buat Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Ella Nius, Mama Nasa, Pangah Marwan, ayang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wanusu, terima kasih. Mudah-mudahan ya selesai tugasnya kumeye. Mudah-mudahan tandu dan juga kepanasan untuk Wanusu kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih di via WhatsApp dengar di 0851760097. Oke, rupanya ada chat ya pendengar ya. Oke, kita bacain langsung. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Budiman dari Medan, mau request lagu dari Evi Tamala, Suara Hati. Oke, salamnya buat kawan-kawan yang monitor ya, terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu buat pendengar di Medan sejangkung. Cuaca panas tuh kayak jauh. Oh ya, jadi sami sih itu pun cari luar biasa panasnya di luar non ya, tapi mudah-mudahan dan panas di rumah di angin aman ya. Oke, baiklah kita lanjut ke penelpon berikutnya. Oke, halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini akhir rupanya. Bagaimana cuaca ki?
2: Cuacanya sih panas, tapi ada sendu-sendunya juga.
0: Gila. Oh, biar keadaan kepanasan juga. Usahamilah dengan uan kita nun yang gik kumi katanya.
2: Tadi panas.
0: Oh, iyalah.
2: Masih panas, belum hujan. Tapi mudah-mudahnya ada hujan tuh.
0: Kalau dari prediksi sih katanya ada hujan sih bahari kalau, tapi ada petir-petirnya juga
2: guys. Kita kayak ngantukan lah nonton bola malam. Datang jam berapa walas, datang ke jam 3 lewat masih ada. Tadi jam 8 ada masih parahnya.
0: Aunya memang dah ada Masya Allah.
2: Ya, nonton bola tuh.
0: Suka juga sang nih akhir nonton bola iya.
2: Iya, dan suaranya nah, dari radio nanya tak nampak TV.
0: Oh ada ke?
2: Melalui radio nanya dengar suaranya juga nanya dan berjati nih Aki wacai.
0: Oke lah siap.
2: Lagu juga lah cah.
0: Mau lagu apa tuh nih Aki?
2: Lagunya lagu bola aja lah kayak apa ya
0: juga. Siap. Lagi salamnya.
2: Lagu saya selalu pilih dah salamnya pertama. Siapa nyebiak neng Eca kayaknya? Buat Eca aja lah, semoga sehat selalu ya lah penyiar kita ya, yang idolanya ya.
0: Ada tolen.
2: Ada tolen ya ke ayamnya ya. Tapi ini Aki dah nak nagih anak gila, dah karap jumpa juga. Ayolah. Dan mudahnya lah perjumpaan kita sehat selalu juga ya. Tuh istirahat dulu, nansuah lalu tuh ke pasar bulan anak bulan 6 tuh istirahat dulu.
0: Jadi ini Aki, mana sukanya dah?
2: Inilah, maklumlah, oh ya dah, badan nasihat anak tuh sakit-sakit. Ya. Nah, salamnya buat Wan Wisujak tadi, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, Bang Pardi, Bang Teredi, Kak Meme, Bang Ariantonya. Cik Ambi, Mak Nasa, Bang Nanda, Bang Andi, Bang Dedi, Cik Pulan, Pak Dedung Cundung, Bang Bujang Cahaya, Mak Usu juga di Sijang, semoga sehat selalu Mak Su, cepat sembuh penyakitnya, Wan Usu juga.
0: Amin.
2: Wan Usu, Wan Aci, TGI. Abang Pawai di kita juga di Samad, bersama kawan-kawannya, mungkin lagi kumpul-kumpul juga, lagi mendengarkan juga ye. Pak Langping kita juga di Tenguli, Bang Ahmarwan di Sendoyan, Bang Eli kita juga di Sentangan, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan juga, mudah-mudahan jadi sehat selalu. Kak Jenap, lagi banyak mulai dicabut. Yang lain dirangkul juga lah tambah. Bang Alimin, nak lupa Bang Alimin tu ya. Jawabnya jauh gila di anak di sana ya. Nak berlindung Bang Alimin kita. Tapi dia nak marah, dia bakulan disenggol, maklum aja. Maklum lah, kita tu dah kena keramaian juga buat Eca ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam nih Aki. Terima kasih udah gabung bersama. Insyaallah ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke. Bagaimana kabarnya tuh Mama Nasya?
3: Baik, alhamdulillah Kak Eja. Siang tuh gabung lagi.
0: Oh, alhamdulillah bisa gabung bersama kita. Iya. Alhamdulillah, gimana cuacanya di sini nun? Panas ke juga?
3: Panas, mendung-mendung, berangin-rangin kayak gitu.
0: Sadang lah, nyaman cuaca-cuaca ngidan lah kepanasan nyan. Oke lah, gimana di sini nun kume juga ke ataupun sibuk apa nya ge?
3: Ambil kayak aja yang ambil iya nak ambil abi.
0: Oh, gaya nyulam-nyulam ke?
3: Iya, mau lahir ya. Bakul.
0: Oh, mantapnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jak lancar terus usahanya ya. Aki mau lagu apa tuh Mama Nasa?
3: Lagunya dari Innocentia Kak Eja.
0: Innocentia Sunyi. Di simpang jalan. Oh, di simpang jalan. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Kak Eja ya. Semoga sehat selalu.
0: Insyaallah
3: Kak Eja. Kibusri. Wanaci, Cik Kulan, Bang Pawadi, Bang Predi, Kak Ella, Kak Tia, Kak Mar, Buyang Krenceng, Bang Senja. Nah, buat semuanya lah, Kak Eca, ya.
0: Oke, siap.
3: Makasih, Kak Eca.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Nasya udah gabung bersama melalui via WhatsApp. Mudah-mudahan dia tetap baik, sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita bacakan chat WhatsApp dulu pendengar ya. Itu dari Kak Eka. Assalamualaikum Kak Milsa, perudang dudang dut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu terbaru yang berjudul Meleleh Bahagia, vokal Milen DA ya, dan juga Mila dan Valen DA ya. Oke, aku gak sabar lagu barunya denger. Terima kasih buat RRI Samba Siat. Lagunya udah trending katanya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Eka juga yang udah gabung bersama kita hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, pendengar ya, saatnya di sesi pertama ini di RRI Sambas kita akan putar lagu-lagu dangdutnya, dimulai dari Intan Syarifah ya, Seribu Janji, lagu yang direquest oleh Wanusu kita. Terima kasih untuk pendengar yang udah gabung di sesi pertama, nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Produk Dangdut ya. Dan kita lanjut di sesi kedua ini. Setelah lagu-lagu tadi kita dengarkan bareng, mudah-mudahan membawa semangat bagi kita bersama juga. Dan para pendengar yang nak gabung, silakan kita terima melalui via telepon pendengar di 0851 7670 0977. Oke, sudah ada penelpon masuk, langsung kita terima. Ade siapa di situ? Halo di Produk Dut. Oke, halo.
1: Halo, Dangdut ada kita.
0: Oke, bagaimana kabarnya Cikulan? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap selalu sehat. Gimana cuacanya kita di sini?
1: Hari jam 12 lambat jalan. Atau nitik lagi.
0: Oh, hujan di sini, Nun?
1: Hujan.
0: Alah ya, jadi mudah-mudahan mau berkah aja hujannya. Yang kami situ kepanasan. Oke, gimana? Mau lagu apa tuh, Cikulan?
1: Kemesraan ya.
0: Kemesraan. Oke.
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara. Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Tani, buat kerja, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Buat Mak Nasar. Amin. Bang Halimin juga, Kak Nia, Kak Tia, Kak Mar, Kak Ida, Bang Jaja, Bang Andi, Pak De, Pak Anjang, Anjang Cahye, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja, Pak Naci, Kibu Sri, Bang Darul, Bang Dedi, Bang Nanda, yang lainnya itu bungkus habis ya lah dari Antam Pasir. Buat saya, makasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Cik Kulan yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, lekak begadang nih.
0: Alhamdulillah, dan juga kesiangan. Oke, bagaimana kabarnya hari itu? Insyaallah ya, dengan cuaca yang bagus juga kali.
2: Cuaca punya bagus juga, enak terlalu panas gila.
0: Oh, lah ya di. Oke lah, insya Allah tetap dalam keadaan baik, semangat. Lanjut kita ke lagu juga. Mau lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Didi Kempot Kak Ica.
0: Didi Kempot, judulnya?
2: Cicak Rowo.
0: Apa?
2: Cicak Rowo.
0: Cicak Rowo. Oh, Cicak Rowo. Oke, lanjut. Salam-salamnya sile.
2: Salam-salamnya buat Cikulan, buat Mama Nasa, buat Nati, buat Kibu Sri Kite, buat Kak Tia, Bang Yayan, Bang Senjanya juga dengan Kak Elanya, Kak Jainab, yang lain kita bungkus saja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Buat Kak Icani tetap selalu semangat.
0: Insya Allah. Baik.
2: Oke, makasih Kak Ica.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Alimin yang udah gabung. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, baik, berbahagia. Dan ya, kita lanjut lagi ke penelpon yang berikutnya berdengar ya. Oke, halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, bagaimana kabarnya Rito?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas lagi, Kak Ella. Kak hujan Kak Eca situ.
0: Oh, hujan juga di sini nih, sama dengan Bang siapa tadi? Cik Kulan sakni ya. Hujan juga artinya di sini. Kena dulu. Ya,
3: Kak Eca mulai ya.
0: Lambat ke juga. Oh, lambat. Sampai kita rintik ke juga.
3: Udah kayak panas
0: lagi. Oh, panas. Bentar lah nangnya lewat ya tadi. Oke lah, baik. Nah, Kak Ella mau lagu apa hari itu?
3: Lagunya dari Evita Mala. Selamat malam Kak
0: Ella. Evita Mala, selamat malam. Oke, lanjut salamnya.
3: Nah, salamnya buat Kak Ella. Semoga selalu Amin. Dua yang agak berani gitu, kepanasan kita.
0: Ya jinnya ada awan-awannya.
3: Gitu ya. Buat menasih dua mengalimin Kak Tia dengan mengayani anak istri Mama Nata. Ada lagi kalau Bang Senja ya?
0: Oh, ada Bang Senja. Ya,
4: pasangan setia deh.
0: Jadi, alhamdulillah, masya Allah, pasangan yang berbahagia untuk kita bersahabi. Dengar bahagia, suka juga, juga hati-hati pendengar kita. Pasangan itu lagu anu lah. Lagu juga
4: semakin cinta semakin sayang aja lagu.
0: Semakin cinta semakin sayang. Oke deh, lanjut salam nih.
4: Salamnya pertama itu kan mengalimin kita tadi ya. Alamin juga nanti durian kalau alamin deh. Musim durian tuh. Oh,
0: jadi Allah ya Allah. Ya,
4: jadi butuh patai kali ini musim itu.
0: Ada juga patai durian mantap masya Allah.
4: Nah, Pak dia merapikan bungun-bungunnya benar di rumah. Ya, bulan juga tadi ya. Nah, itu kan Mama Nasa juga tadi ya. Makasih sapaanmu.
0: Siap.
4: Bang Kredi yang ada belakang. Lain Bang Gitu, Bang Gaja. Ya, dia Bang Gayan. Bang Iman Dabera. Yang lain nih, dia yang kulagu saya kecap.
0: Oke lah, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pasangan kita tadi ya, Kak Ella dan juga Bang Senjanya. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Oke, halo di Perdangdut.
5: Halo.
0: Halo.
5: Alhamdulillah sorenya.
0: Yedi, bagaimana kabarnya untuk Pak Ude?
5: Kabar boy.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
5: Jalan jauh sih masih.
0: Tidak hujan ke di sini?
5: Tidak.
0: Oh, sama berarti dengan kayak cari situ. Panas sih.
5: Panas sadung
0: tu. Panas sadung. Yedi,
5: yang berau-rau ya.
0: Sadang juga nyangat, iya. Matuk ya hatinya. Oke lah, Pak Udin, lagu apa lah teh?
5: Lagu Roma.
0: Roma judulnya?
5: Badai Asmara.
0: Badai Asmara.
5: Oh.
0: Oke, lanjut salamnya.
5: Ada ke?
0: Badai Asmara gitu. Sambilan cari lah dulu teh salam-salamnya dulu lah.
5: Ada si An.
0: Enggak teteh hari dulu lah, tunggu tapi Pak Ude ya, tunggu ya.
5: Nah
0: deh, dawai asmara tapi kan.
5: Oh.
0: Nah deh, dawai asmara, duet deh dengan Nur Halimah.
5: Ah iya.
0: Sip, lanjutlah salamnya.
5: Salam timnya lah ya.
0: Dari
5: mulai tadi sampai ke lokal lah.
0: Oke, siap.
5: Dia pumpung habis deh. Dari sampai Z.
0: Oke lah. Yeay, makasih Pak Ude.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mangkat mangkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan tetap baik sehat, terutama untuk Pak Ude kita ya. Lanjut kita ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat siang di Perudangdut.
6: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, bagaimana juga kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
6: Panas ini ya, Kak Eca.
0: Panas sih. Yo, sapi ya. Masih malah kadeng tapai jo ye.
6: Siap aja ada tapai kaca.
0: Yedi, ya Allah ya Allah.
6: Ya pelanggan biasa ya tetap makan tapai kaca.
0: Langganan tapai ratinya. Yedi, suki di
6: ya ada tapai. Hari panas gitu kan untuk makan tapai.
0: Au, apa lagi dengan pakai es nona. Mun biasa ada es nona. Oi, sa topingan dah ya ya. Mun nampahi luar biasanya, luar biasa ya, tapi ada si an berangnya itu. Malija kalau dekat sih. Oke lah, Bang Bawadi mau lagu apa hari itu?
6: lagu ini dari Caca Handika.
0: Caca Handika judulnya.
6: Artinya bagus judul lagunya Caca, yang bagus lagunya Caca.
0: Nah, itu kurang tahu juga, tapi kita carikan dulu, kita cek dulu. Iya, Bang Caca tuh nyanyi apa aja. Ha, ada Jangan Harap Aku Mengalah, kemudian Cincin Putih, Mandi Kembang, Orang Sekampung, Pisah Ranjang, Gantungan Baju, Semua Tahu.
6: Pisah Ranjang
0: aja, Caca. Salam-salamnya sih, Le.
6: Pisah Ranjang, dengarkanlah lagunya.
0: Sandinya nggak kayak, betau dan ngagi pisah maksudnya. Ya.
6: Sudah lagi, mudah-mudahan nak ngagi pisah ranjang.
0: Oke lah. Satu
6: ranjang. Nah, salam-salam ni tentunya buat Kak Eca lah yang ngagi sekarangnya. Selamat bertugas, mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jauh buat kawan kawan yang disapat Bang Padi teh yang ngagi dengarkan ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Juga dengan Wanaci, Wanusu, Mama Nasa, terus Kak Ciandi, nah, dan juga dengan Pak D, Pak Cikulan, nah, Pak Langci juga, dengan Bang Alimin, buat Ella dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang yang kemana nih, Bang yang akan nih, lama nih, langsung gabung nih.
0: Oh, di, biasa aja ada adik,
6: dengan kita, Kak Cai.
0: Entah bayi, tapi mudah-mudahan tidak enak. Mungkin ada salah kita minta maaf ya.
6: Awe, mamanya nanti akan bergabung tu. Kita pun nak saya gimana ya? Saya rindu dia.
0: Salut, ya Allah ya Allah ya. Mudah-mudahan kalau Kak Tia gabung, kalau kita tanya, deh entah piu.
6: Aji, adalah buat mesinnya lah Kak Cai. Buat Kak Cai, selamat sore dan selamat bertugas.
0: Siap.
6: Sehat selalu Kak Eca.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Pawadi udah mendengarkan kita. Tetap baik dan sehat selalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, nampaknya kita dengarkan dulu lah lagu-lagunya untuk pendengar. Dah banyak juga pendengar kita yang request. Ya, kita mulai kemesraan dari Happy Asmara. Untuk para pendengar kita yang lain, nanti kita lanjut sesi ketiga. Mudah-mudahan jadi waktu kita ya, insya Allah. Amin. Selamat mendengarkan.

informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di acara kita Pro Dangdut, dan kita di sesi akhir ya, kita terima dulu ada yang masuk langsung ya. Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum ja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat ya. Wanan naci gitu tuh.
1: Oh, biar Dudi yang paling dapat masuk.
0: Masuk. Lagu pun masih bisa tuh. Mau lagu apa ya?
1: Bisa kayak masih lagu tuh.
0: Bisa.
1: Nah, lagu Satu Malam aja lah.
0: Satu Malam dari siapa tuh?
1: Ice Trisnawati.
0: Ice. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Eca, selamat tugas, selamat tugas lalu.
0: Insyaallah.
1: Panas tidak sih?
0: Ya, alhamdulillah panas inyan.
1: Oh, panas inyan tuh eh.
0: Oh, sama.
1: Tinggal laptop.
0: Nah, ada yang hujan, ada yang panas lengkap.
1: Panas itu mudah-mudahan selalu lagi kume di tuh.
0: Iya, betul.
1: Nah, buat Ella lagi kume, buat Jinja, buat Tia, buat Yayan, buat Cikulan, Nalini, Mana Bella, buat Aki Busri, buat Risa, Bunda Ari, Pingsang Sud, buat Bujang Cahye, buat Bang Jaja, Bang Oyot, Memeng, Haryanto, buat Cafi, buat semuanya, Jak Budiman, buat Ica yang nyacari, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Wanaci terima kasih. Kita lanjut. Halo di Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Ngahmarwan nih.
2: Yeay.
0: Dalam hal lalu gitu, ya. Dan gabung bersama kita itu ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah ada di kampung tuh, karena ada di
0: Facebook. Oke lah, kabarnya alhamdulillah sehat juga ya.
2: Nah, sehat, alhamdulillah. Panas, baru datang dari pasar deh.
0: Oh ya, esoknya ke pasar. Ya,
2: paling-paling lah baru sekitar 10 menit ya.
0: Oh Allah ya, jadi mana esoknya lah. Dapat lagu juga lah untuk tengah.
2: Nah, kita itu singkat waktu lah ya. Nah, lagunya Duren Sawit dari Christina.
0: Duren Sawit.
2: Ya. Yeah.
0: Christina. Kita cari dulu ya, sambil salam-salamnya mungkin.
2: Nah, salamnya ya ke Bang Alimin, Wanaci, Wanusu, yang di Jundung Cikulan. Lung Reman yang ada di Merabau. Dedarto di Kota Lama. Yang sanak-sanak ya, ada yang di Stali, Sebambang, Sinyawan, di Sekuduk. Yang di daerah Jawa ya, artinya Sungai Nilam, samping danau ya. Nah, cuma itulah salam saya itu ya. Banyak kita dari Senoyan buat layar. Yang 2 hari yang lalu ya ada di datang ke Senoyan tuh ya, dan tempat jumpe. Nah, itulah sebagai ganti salam kita ya. dengan lagu.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Jadi kita singkat waktu. Kita singkat waktu aja, karena kan waktunya sedikit tuh. Nah, kita rangkul habis aja dah. Dari A sampai Z, salam sehat. Dan semoga lancar usahanya.
0: Amin.
2: Dan juga dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, cuma iyalah ya.
0: Siap, assalamualaikum. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, itu tadi dari Pak Marwan kita gitu ya, mudah-mudahan ya senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dan Pak Marwan menjadi penelpon yang terakhir di sesi Pro Dangdut hari ini. Dan ya, terima kasih banyak bagi seluruh para pendengar yang udah gabung dari tadi bahkan pagi sampai sekarang di acara Pro Dangdut. Ya, mudah-mudahan tetap baik selalu ya. Kita dengarkan lagu-lagu juga di akhir jumpa Pro Dangdut. Nanti kita akan temani Anda dengan ragam informasi atau juga program acara layang lainnya ya di RRI Sambas ini. Jadi tetap selalu dengarkan dah RRI Sambas 97,4 FM. Dan nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar ya di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
0: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan nahari idza jallaha.
0: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal laili idza yaghshaha.
0: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa ma banaaha.
0: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardi wa ma tahaaha.
0: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
0: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
0: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bitaghwaha.
0: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
0: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: gehabt.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalika nol semua, sebelah sama kamu.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang. Nah.
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: pulang.
5: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bila tong masih pupuk organik. Ndak kayak kini dah ada pupuk kimia yang lebih praktis biar tanaman cepat basar.
1: Ya betul sih. Memang pupuk kimia tuh nyuruh tanaman cepat basar. Tapi iya kan enggak sementara. Tahu ke? Mun kita malar pakai pupuk kimia, tanah ibe bisa jadi rusak. Struktur tanahnya jadi karas, mikroorganisme tanahnya pun mati. Jadi tanaman susah nak nyerap nutrisi. Laka iye, sisa-sisa pupuk kimia ya be, bisa mencemari air tanah dan lingkungan.
0: Wow, kide, baru tahu juga saya Pak Long. Kak iye, apa untungnya kita pakai pupuk organik?
1: Banyak di untungnya. Yang pertama, pupuk organik ya membuat tanah kita jadi subur secara alami dan bagus untuk perkembangbiakan mikroorganisme yang mengolah tanahnya jadi gembur dan kaya akan humus. Yang kedua, tanaman yang tumbuh dengan pupuk organik tentunya lebih sehat dan tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, hasil panen kita ya akan lebih berkualitas dan punya rasa yang lebih nyaman. Dan yang paling penting, kita tidak ancamari lingkungan.
0: Oh, jak bagus ke gasaknya. Pun gaya saya nak pakai pupuk organik juga lah Pak Long. Makasih tuh infonya.
1: Same-same. Usah supan ya mau nak bertanya. Ingat i, mekabon ye bukan cuma nyari hasil panen yang banyak, tapi juga tentang menjaga lingkungan kita untuk generasi mendatang.

0: Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang serta adanya pasang surut air laut. Apabila terus-menerus terkena gelombang dan pasang surut air laut, akan menyebabkan tanah pada garis pantai menjadi rusak, serta daratan sekitar pantai menjadi menyusut. Ancaman krisis iklim bersama gelombang abrasi dapat menelan permukiman-permukiman sepanjang pesisir pantai.
1: Namun, kita masih bisa berperan aktif dalam mengurangi kerusakan pesisir pantai yang disebabkan oleh abrasi dengan cara melakukan pencegahan, yaitu

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Makasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu, meliatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
7: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
8: Di penanganan bencana alam terus
9: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
10: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: weekend.
1: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon. Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.
2: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah.
2: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, maling apa kucing?
4: Kucing.
2: Tuh, kucing.
3: Itu orang. Kucing tuh.
4: Meow.
2: Wah, benar maling.
3: Pukul kentongannya.
2: Salah.
3: Salah gimana?
2: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

0: Cantik nyancak botol minumanmu ya, Yai.
1: Carat ke, Bang? Itu di namanya tumbler, Bang, ya. Botol minuman yang cantik begaya lah udah.
0: Cantik nyancak, bentuknya pun unik mungil lagi, eh.
1: Au di, Bang. Kini banyak tumbler yang bagus-bagus, ya. Mudah lagi dibawa ke mana-mana. Jadi, be, kita dari rumah pun bisa bawa air gunakan tumbler, Bang, ya. Agik pun dengan bawa minuman dari rumah, ya, jadi upaya kita untuk ngurangi penggunaan sampah plastik.
0: Betul katamu, Cak. Selain ngurangi sampah plastik, bawa air dari rumah pakai tumbler pun bisa ngemat biaya juga, ya.
1: Iya, Bang. Memang saat itu agik digalakkan pengurangan pemakaian botol minuman kemasan sekali pakai. Nah, salah satunya dengan gunakan tumbler.
0: Iyalah, Cak, pun gaya. Abang pun nak cari tumbler juga lah untuk dibawa kemana-mana.
2: Untuk mendukung Indonesia bebas sampah plastik, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa membawa perubahan untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
3: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Megahertz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Oke, pendengar, barusan kita dengar lagu dari Port 20, Puisi Alam. Ya, kita tahu alam kita juga makin hari ya, kita tidak dapat prediksi, pendengar, ya. Walaupun pada dasarnya juga ada BMKG, tapi yang jelas juga kita tahulah sedikit gitu, pendengarnya, bagaimana cuaca itu akan bergerak gitu ya. Dan pastinya juga masyarakat dalam hal ini kita semua lah gitu ya, bisa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam ataupun perubahan cuaca yang tidak menentu, pendengar. Dan ini sebagai hal yang penting meminimalkan risiko kerugian ya, dan juga melindungi keselamatan jiwa dan harta warga di wilayah terutama pesisir. Dan di website rri.co.id dalam hal ini juga disampaikan bahwa perubahan cuaca yang cepat seperti hujan deras disertai angin ini bisa memicu berbagai fenomena alam ataupun kebencanaan, pendengar, yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi dihimbau untuk memantau informasi resmi ya, dan hingga juga menjaga lingkungan dan memastikan saluran air itu tidak tersumbat sampah setiap waktu. Oke deh para pendengar, kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan tetap bersama di RRI.

0: Lestari Berita Penting.
1: Kayong Utara matangkan persiapan MTQ ke-34.
2: Yang khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan.
1: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah.
3: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya, ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Hingga kini progres persiapan mencapai sekitar 40% dan ditargetkan seluruhnya rampung sepekan sebelum pelaksanaan. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat ditemui RRI usai ekspos dan launching MTQ ke-34 Kalbar Kayong Utara 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat mengatakan saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah selesai dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026. Menurutnya, percepatan dilakukan agar berbagai potensi hambatan saat pelaksanaan dapat diminimalkan. Acara pembukaan sekaligus venue utama MTQ akan dipusatkan di pelataran Sel Selat Karimata, kawasan Pantai Pulau Dato. Sementara itu, cabang-cabang perlombaan akan dilaksanakan di 8 titik yang tersebar di rumah ibadah dan sejumlah fasilitas pemerintah.
2: Perhatian khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan yang perlu dipersiapkan itu saling mendukung dan merupakan kunci-kunci sukses penyelenggaraan. Nah, oleh karena itu semuanya menjadi perhatian khusus.
1: Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan peserta ofisial dan tamu diperkirakan akan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM di Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, untuk prestasi daerah, persiapan kafilah di Kabupaten Kayong Utara terus dilakukan oleh LPTK setempat dengan target mampu menembus 5 besar MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Syaruzani melaporkan.
0: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa yang dibuka melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa melalui 4 jalur seleksi yang dibuka secara serentak. Ketua Operator SMP Negeri 1 Sanggau, Anita Windarini mengatakan, masih terdapat sejumlah calon peserta didik yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara daring. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah menyiapkan operator yang siap membantu orang tua maupun calon siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Anita menjelaskan jalur penerimaan yang dibuka meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dengan proses seleksi yang dilakukan secara bersamaan. Adapun kuota penerimaan terdiri atas jalur domisili 50%, afirmasi 20%, prestasi 20%, dan mutasi 5%. Dia menambahkan masa pendaftaran SPMB berlangsung hingga 3 Juli mendatang dengan seluruh jalur penerimaan tetap dibuka sesuai kuota yang telah ditetapkan.
4: Kuotanya 190 orang, Mbak. Banyak yang tidak berhasil mendaftar online, tapi kami ada operatornya yang siap membantu untuk orang tua yang kurang paham ya, atau yang gagal mendaftar itu kita bantu, ada operator yang membantu. Kalau untuk SMP serentak kita, Mbak, jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi itu serentak. Semua jalur, nanti seleksinya juga serentak gitu. Penerimaannya sampai tanggal 3, kalau domisili itu 50%, afirmasi 20%, prestasi 25%, mutasi itu 5%.
3: Anita menyampaikan, para orang tua calon siswa baru agar dapat lebih teliti dan memahami alur pendaftaran yang telah disediakan. Ia juga mengimbau agar seluruh persyaratan dan dokumen pendukung dipastikan lengkap guna menghindari kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut diikuti Forkopimda, instansi vertikal, Kepala OPD, perwakilan BUMN-BUMD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Peringatan Hari Berkabung Daerah dilaksanakan untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara pendudukan Dai Nippon Teikoku Jepang dalam peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang suhada Kusuma Bangsa. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Rianor San. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Hari Berkabung

0: dan diimplementasikan dalam membangun serta mempersatukan masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Salah seorang ASN pemerintahan Kabupaten Sintang, Ika, mengaku peringatan Hari Berkabung Daerah memiliki makna mendalam sebagai pengingat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Menurutnya, tragedi Mandor menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial serta mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa depan.
2: Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Dan sebagai ASN, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Melalui peringatan Hari Berkabung Daerah, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat perjuangan para pahlawan Kalimantan Barat tetap hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda, sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian bagi daerah maupun Indonesia. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, namun perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanam padi sawah di wilayah Kelam Permai, Sepau, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang baik. Pihaknya meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
5: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
4: Pihaknya juga berkeinginan untuk dapat memenuhi target tersebut sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan mengingat lahan cukup banyak dan menjanjikan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun POPDA Kalimantan Barat 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Tim bola basket putri Kabupaten Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Kalimantan Barat 2026. Capaian tersebut menjadi penantian panjang bagi dunia bola basket Sintang untuk kembali membawa pulang medali di tingkat provinsi. Ketua Perbasi Kabupaten Sintang Harun Pagasa Julkara mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh tim dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, perjalanan tim Putri Sintang menuju podium tidaklah mudah. Mereka tergabung di pool A yang dihuni sejumlah tim kuat. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim Sintang berhasil meraih 2 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari tim bola basket asal kota Pontianak yang merupakan juara bertahan. Hasil tersebut mengantarkan tim basket Putri Sintang menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak semifinal. Pada laga perebutan peringkat ketiga, tim basket Putri Sintang sukses menundukkan tim basket dari Kabupaten Landak dan memastikan medali perunggu menjadi milik Kabupaten Sintang. Menurut Harun, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan bola basket di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama dan komitmen seluruh insan basket Sintang dalam membina atlet-atlet muda.
7: Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 di Pontianak, emang kita harus menjaring atlet-atlet kita yang dari Sintang supaya bisa ikut tanding dan kompetitif di Pontianak. Jadi proyeksinya memang untuk bawa nama Kabupaten Sintang ke depannya gitu. Dan ke depannya nanti atlet-atlet basket di Sintang itu makin banyak.
6: Lebih lanjut, Harun berharap prestasi yang diraih tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh pemain terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

0: Prestasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bola basket Kabupaten Sintang, sekaligus memotivasi lahirnya lebih banyak atlet muda berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian kabupaten atau kota di Samba, Singkawang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 1 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada saat siang hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Oke, pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Nesya, Hujan Bulan Juni. Ya, ini menjadi penutup di bulan Juni yang mungkin ada beberapa wilayah yang hujan sebelumnya ya, seperti pendengar kita gabung pas acara Prodangdut sebelumnya, pendengar ya. Tapi bagi para pendengar ya, mungkin saat ini dalam perjalanan sorenya pulang ke rumahnya masing-masing, mudah-mudahan selamat hingga tujuan selalu, ataupun ya sibuk dengan aktivitasnya semua deh gitu pendengar ya. Nah, kali ini informasi sebelum kita nanti akan mendengarkan lagu-lagu religi dan juga zikir petang menjelang azan maghrib yang akan berkumandang di jam 17:56 pendengar. Ini ada kabar baik di Utara Sambas. Ada pembangunan jembatan merah putih di Kecamatan Tengaran yang katanya udah mencapai 90% pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi kabarnya juga menjadi hal yang baik, terutama bagi teman-teman kita di Kecamatan Tengaran, seperti kita kutip di kabareskrim.net pendengar ya, yang tepatnya juga di berada di Desa Semate pendengar, yang menjadi harapan bagi masyarakat untuk mempercepat konektivitas antar wilayah sampai ke mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang ada di sini pendengar ya. Dan pastinya ya, jembatan yang bakalan rampung ini agar nantinya masyarakat itu semua mungkin yang melintas ataupun sering melintas di Sinun ya, bisa lebih mudah, dan mobilitas dan distribusi hasil pertanian warga ini makin lancar dan cepat pendengar ya. Pastinya tetap berhati-hati di jalan sore ini ya, bagi para pendengar yang menikmati sore hari yang cukup bersahabat sekali untuk olahraga ataupun menghabiskan waktu di sore hari menjelang malam ini pendengar. Dan pastinya tetap utamakan keselamatan, dan ya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Kita lanjutkan untuk Anda beberapa lagu berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar, masya Allah. Ya, kita udah dengar tadi lagu religi. Nanti kita akan dengar lagu yang lainnya sampai ke zikir petang dan tarikh menjelang azan maghrib ya. Dan ya, harapannya lagu-lagu tadi bisa membawa ketenangan bagi kita bersama menikmati momen kita bersantai ataupun diantaranya juga melepas penat lah, ibaratnya enggak gitu pendengar. Kali ini ada satu cerita yang cukup hangat pendengar dan baru-baru ini viral di media sosial dan katanya sih ini tentang kota Gresik ya, datangnya gitu dengar ya, kisah tentang seorang anak muda hebat bernama Irin Yandri Sandrika dengar. Nah, banyak orang mungkin mulai bisnis itu tujuannya murni ya, untuk mencari diantaranya keuntungan lah gitu dengar, ataupun bahkan popularitas. Tapi beda cerita nih dengan Irin. Niat awalnya itu dia terjun usaha sederhana banget itu dengar ya, tapi maknanya begitu dalam, dimana Irin ini cuma pengen berbakti, membahagiakan dan mengangkat derajat kedua orang tuanya dengar. Nah, langkah yang pertama kali dia lakukan itu dimulai dari nol ya, tanpa ada rasa gengsi, berjualan sop buah kecil-kecilan di pinggir jalan ya, dengan ya mungkin panasnya jalanan ya pun ia terjang gitu ya, tiap pembeli dia layani dengan senyuman yang tulus demi bisa mengumpulkan modal sedikit demi sedikit untuk usaha yang lebih besar pendengar. Tapi ternyata berkat konsistensi yang dia lakukannya ataupun kerja keras yang tidak pernah putusnya itu dibarengi juga dengan untaian doa, usaha kecil di pinggir jalan itu sekarang berbuah manis. Nah, di akhir Juni ini usahanya berkembang cukup pesat pendengar dan menjadi sebuah tempat makan mandiri yang dikenal dengan Warung Irin di Gresik pendengar. Dan ya, panjang cerita hingga akhirnya si Irin ini membuka usaha si warung ini yang dari bermodalkan yang awalnya juga mungkin ya cukup sederhana lah pendengar ya, tapi ternyata kisahnya ini mengingatkan kembali bahwa restu dan niat mulia untuk membahagiakan orang tua itu adalah magnet rezeki yang paling besar. Ketika kita mendahulukan dan memuliakan orang tua kita, jalan kesuksesan itu insya Allah ya bakal dibukakan dari arah yang bahkan kita tidak pernah duga sebelumnya. Mungkin kita membayangkan kerjaan ini untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari aja gitu pendengar ya, tapi dengan orang-orang yang di belakang kita yang selalu support, entah itu orang tua, anak, istri, suaminya ataupun siapapun gitu pendengar ya, yang alhasil juga

ya paling enggak mengangkat derajat kita juga sebagai manusia. Ya, pendengar, kita lanjut lagi dah dengan lagu-lagu religi untuk para pendengar, dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas.

0: lagunya tuh. Assalamualaikum, Ujang. Oh yeah, waalaikumsalam. Oh Pak Pung, tak ye, ada apa Pung?
1: Ah maaf tuh sebelumnya itu Enjang. Saya itu cuma nak merik tahu, bisa ke kacikan sikit lagumu ye? Bukan apa, itu dah jam 10 malam. Itu be bisa ngacau tetangga sebelah kalau tak ke orang istirahat juga.
0: Oh, oke, maaflah mun ge Pak Pung. An melade saya kenyaringan gasaknya. Maklumlah, baru sempat nyari hiburan.
1: Wow, betul. Jak memang kita perlu hiburan, be. Tapi, be, ingat juga lah nganti tangga tu, eh. Apa lagi rumah dah berdempet. Tak kaya ada orang nak tidur awal atau ada biar kacik yang perlu suasana tenang.
0: Nyan juga, ih. Aulah mungi, ya. Mulai hari itu, saya akan perhatikan lagi jam dan volume lagunya. Gua redaan ngaca orang lain.
1: Ah, gede bagusnya. Jadi nampak kita jaga adab bete tangga. Ya penting ya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Mun kita saling menghormati lingkungan be, tentunya jadi lebih nyaman untuk semuanya.
0: Ao, makasih untuk Pak Pungnya atas pencerahannya. Saya ngacikan lagunya dolok lah. Dan saya janji akan lebih hati-hati ke depannya.
1: Ye, sama-sama. Itu pun tah lagu apa be jo yang didengar ya.
0: Maklumlah Pak Pung, lagu biak muda.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: 74 tahun RRI.
4: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
7: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
8: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
8: Ya, malah kabur. Cemen.
10: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
11: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
12: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
13: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
12: Kalau di sini enggak.
13: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
12: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
14: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
15: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
16: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
15: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
16: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
17: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
16: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
15: Siap kakakku.
11: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
18: Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Ya Allah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin yang hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Ine juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya? 0 Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan

0: menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
1: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Tidak terasa program.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
3: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
5: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
4: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan.

0: selengkapnya. Aen.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
2: Yang sekarang berangkat dari 153 dan kembali 351 yang tadi wafat di Tanah Suci di sana dan yang tadi pulang di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta-Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ripo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aksa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Dono Udek, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan mutu. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan Total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju base masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest.
1: Dari Jakarta, Reto Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Bahasanya sangat-sangat bahagia, ya. Karena menurut orang fans Brazil, wajah orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: 97.4 FM, pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti untuk Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti mimbar agama Buddha dari RRI Sambas, yang mana di malam hari ini akan kami hadirkan nanti di jam 7.30. Namun sebelum itu kita dengarkan untuk lagu Buddha pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, yang mana untuk temanya pada malam hari ini pendengar, seni memberi dan rahasia kebahagiaan sejati melalui praktik berdana, disampaikan oleh Bapak Budiono SPD selaku penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, Soti Hotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali menemani ruang dengar Anda di dalam pembinaan agama Buddha. Semoga malam yang berbahagia ini senantiasa mendatangkan berkah, kesehatan, kedamaian batin bagi semua makhluk. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama yang berbahagia, di dalam mengarungi dinamika kehidupan yang serba cepat dan modern ini, kita seringkali bertanya kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya rahasia dari sebuah kebahagiaan sejati itu? Banyak orang terjebak di dalam pemikiran bahwa kebahagiaan didapat saat kita berhasil mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya ataupun mengumpulkan duit untuk diri sendiri. Namun di dalam ajaran Buddha ada sebuah rahasia yang sangat indah yang justru mengajarkan hal sebaliknya, bahwa kebahagiaan sejati dimulai saat kita belajar untuk melepaskan ego demi kebahagiaan makhluk lain. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan Guru Buddha di dalam Dhamma pada Sair 118. Apabila seseorang melakukan kebajikan, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan menyukai perbuatan tersebut. Sungguh membahagiakan akibat dari menimbun kebajikan. Salah satu bentuk kebajikan paling mendasar yang menjadi pondasi dari seluruh perkembangan batin umat Buddha adalah praktik berdana atau kedermawanan. Dalam kesempatan malam hari ini, saya akan mengupas bagaimana kita praktik berdana. Praktik berdana itu bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan sebuah seni menjalani hidup yang penuh berkah sukacita di dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, memahami makna dana, mengikis ego. Kata dana sendiri berasal dari bahasa Pali yang berarti pemberian, kedermawanan, ataupun kerelaan hati. Sering kali saat kita mendengar kata berdana, pikiran kita langsung tertuju pada uang, pada emas, ataupun materi yang kita masukkan di dalam kotak sumbangan di wihara, pekong, ataupun di kelenteng. Tentu saja itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Namun makna dana dalam agama Buddha jauh lebih luas dan mendalam dari sekedar nilai nominal mata uang. Berdana adalah sebuah latihan mental, cita, untuk melonggarkan genggaman ego kita dari racun batin, yaitu berupa ketamakan, loba, dan kemelekatan upadana. Ketika kita menggenggam dunia ini terlalu erat, batin kita akan mudah cemas, stres, dan takut kehilangan. Nah, melalui praktik memberi ini atau berdana, kita seolah-olah sedang membuka kepalan tangan kita untuk berbagi kehangatan dengan dunia luar. Sang Buddha mengingatkan kita di dalam Dhammapala Sutta Anguttara Nikaya 7.52, motivasi terbaik di dalam berdana bukanlah demi mengejar nama, reputasi, ataupun imbalan surga di kehidupan yang mendatang. Buddha menegaskan bahwa dana yang paling luhur adalah yang dilakukan dengan kesadaran. Ini adalah hiasan bagi pikiran, penyokong bagi pikiran. Artinya apa? Kita memberikan sesuatu murni untuk memperindah batin kita, membersihkan dari noda kekikiran. Di dalam kehidupan sehari-hari, esensi ini kita terapkan saat melihat rekan kerja yang sedang kesulitan memahami tugas yang baru di kantor. Ketika kita mendanakan waktu, kesabaran, dan pengetahuan kita untuk membantu, membimbingnya tanpa ada rasa pelit ilmu ataupun takut posisi kita tersaingi. Itulah penerapan nyata dari sebuah dana sebagai hiasan pikiran. Kita memberi bukan agar dipuji oleh atasan, melainkan karena kita ingin mengikis sifat mementingkan diri sendiri ataupun ego itu sendiri. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, selanjutnya adalah agar benih kebajikan yang kita tanam melalui kedermawanan atau dana ini dapat tumbuh dengan subur dan berbuah maksimal, Sang Buddha memberikan sebuah petunjuk penting mengenai kualitas batin kita. Di dalam ajarannya, kebahagiaan berdana ini sangat bergantung kepada tiga syarat waktu, tiga kalyana, yang harus kita penuhi secara sadar. Yang pertama adalah pubak cetana sebelum berdana. Batin kita harus dipenuhi oleh rasa gembira, antusias, dan semangat yang ceria. Kita tidak merasa terpaksa, melainkan merasa beruntung karena memiliki kesempatan untuk menanam jasa kebajikan. Kemudian yang kedua adalah muca cetana, bahagia saat berdana. Batin kita harus diliputi ketulusan, rasa hormat yang mendalam, dan fokus penuhnya pada pelepasan ego. Tidak ada kesombongan, tidak ada pamer, dan benar-benar ikhlas mengulurkan bantuan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah apara cetana setelah berdana. Tadi yang poin pertama adalah sebelum berdana kita bahagia, kemudian saat berdana kita bahagia, dan yang ketiga adalah setelah berdana kita bahagia. Batin kita dipenuhi oleh rasa syukur, kedamaian, dan sukacita yang awet. Kita tidak menyesalkan apa yang sudah diberikan. Kita tidak menghitung-hitung untung rugi dan tidak mengharapkan pujian balik dari si penerima. Jadi intinya kita berdana adalah dengan rasa yang ikhlas. Jadi ketika kita sudah memberi, hendaknya kita tidak mengungkit lagi. Jadi itu adalah tiga syarat utama untuk menghasilkan karma baik ataupun buah yang luar biasa. Jadi sebelum, saat berdana dan sesudah, kita harus memiliki batin yang bahagia, penuh sukacita. Ketika kita mampu menyelesaikan tiga syarat batin ini, maka sekecil apapun dana yang kita keluarkan, getaran karmanya akan sangat kuat untuk mengkondisikan kebahagiaan bagi batin kita saat ini dan di masa depan. Bapak dan Ibu sedama yang berbahagia, setelah kita memahami syarat batinnya, mari kita lihat bagaimana mengurutkan jenis-jenis dana yang bisa kita praktikkan langsung di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Yang paling kasat mata ataupun yang mungkin jelas terlihat hingga yang paling halus, ataupun tingkatannya mungkin yang paling sederhana kemudian ke tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama adalah dana materi, Bapak Ibu sekalian, namanya amisa dana. Yaitu dana materi ini yang sering kita lakukan, biasa kita berdana uang ataupun barang-barang duniawi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup daripada pihak lain, seperti kayak makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun obat-obatan. Seperti di zaman yang modern ini, dana materi bisa kita wujudkan dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu korban bencana alam, menyumbang panti asuhan, ataupun secara rutin menyokong kebutuhan jubah dan makanan para bhikkhu sangga yang melestarikan dhamma. Biasa kalau untuk dana materi ini, di bulan Katina umat Buddha melakukan dana. Ini adalah biasa amisa puja, dana berupa obat-obatan, ada yang jubah, ada yang makanan. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah dana rasa aman atau yang dinamakan abaya dana, yaitu pemberian kebebasan dari rasa takut, kecemasan, atau bahaya. Menghargai hak hidup makhluk lain dengan tidak membunuh, fangsen, atau melepaskan satwa. Menjaga ucapan agar tidak memfitnah yang memicu pertengkaran, serta melapangkan dada untuk memberikan maaf kepada orang yang telah mengecewakan kita. Wujud nyata dari abaya dana ini adalah ketika kita pulang dari rumah, keadaan kita mungkin lelah bekerja, lalu kita menahan amarah dan memilih menyapa keluarga dengan senyuman yang hangat. Anda di sini sedang menanakan kedamaian batin dari rasa aman kepada seisi rumah. Meskipun mungkin kondisi badan kita yang kurang fit ataupun capek saat bekerja, kita baru pulang, tetapi kita berusaha untuk mengkondisikan pikiran kita ataupun batin kita untuk tetap bahagia, untuk memancarkan energi yang positif kepada keluarga kita. Caranya yaitu dengan tersenyum. Jadi ketika tersenyum akan memberikan energi positif kepada orang lain, kepada keluarga kita di rumah. Jadi mereka akan beranggapan positif, semua akan baik-baik saja. Kemudian yang poin ketiga adalah dana pengetahuan atau kebenaran, dhamma dana, yaitu pembagian ataupun pemberian kebenaran moralitas, pengetahuan bermanfaat dan nasihat yang bijaksana. Dalam Dhammapada Gatha 354, Sang Buddha dengan tegas menyatakan, Sabba danang dhamma danang jinati, yang berarti pemberian dhamma mengalahkan segala bentuk pemberian lainnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa dana dhamma menduduki urutan tertinggi? Karena barang materi yang kita berikan melalui amisa dhamma suatu saat tentu akan habis ataupun rusak. Jadi karena segala sesuatu itu yang terkondisi adalah tidak kekal, mengalami perubahan. Tidak mungkin bentuknya tetap, pasti suatu saat akan mengalami perubahan. Tetapi ketika kita membagikan pengetahuan yang benar, memberikan solusi moral kepada teman yang sedang putus asa, mengajarkan keterampilan, kerja keras kepada rekan baru dengan bersabar, tanpa perit ilmu, atau sesederhana kita membagikan kutipan ayat suci yang menyejukkan, kata-kata motivasi yang memberikan inspirasi yang biasa melalui media sosial. Sebenarnya kita sedang memberikan kompas kehidupan yang akan melekat di dalam batin mereka selamanya. Kemudian setelah tadi ada jenis-jenis dana, untuk selanjutnya adalah manfaat dari berdana itu, Bapak Ibu sekalian. Selain memberikan kebahagiaan saat ini, buah dari kedermawanan ataupun di dana itu sendiri diuraikan sangat indah oleh Sang Buddha dalam berbagai khotbah Anguttara Nikaya. Sang Buddha menjelaskan di sini ada 5 manfaat nyata bagi seseorang yang gemar berdana. Yang pertama ini adalah ia akan dicintai dan disukai oleh banyak orang. Yang kedua adalah orang-orang baik dan bijaksana akan senang bergaul dengannya. Yang ketiga, reputasi dan nama baiknya akan menyebar luas. Yang keempat, ia akan memasuki kelompok manapun, baik kaum bangsawan, agamawan, ataupun masyarakat umum, dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa canggung. Yang terakhir, yang kelima, setelah kematian ia akan terlahir kembali di alam bahagia atau surga. Jadi Bapak Ibu sekalian sedama yang berbahagia, jika kita ingin terlahir di alam surga, ingin nama baik kita menyebar luas, ya kita harus melakukan kebajikan ini, yaitu dengan cara berdana. Keagungan berdana ini dipertegas dalam Dhamma pada Sair 177, di mana Sang Buddha mengingatkan kita, orang kikir benar-benar tidak dapat pergi ke alam dewa, orang bodoh tidak memuji pemberian. Kebalikannya, orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Ketika kita berdana kepada Sangga sebagai sebuah kesatuan yang menjaga dan melestarikan dhamma, kita sebenarnya sedang menanam benih di ladang yang paling subur. Anuk tarang punak ketang lokasa. Dalam dhamma pada ini mengajarkan kita bahwa berdana bukanlah sebuah kerugian atau kehilangan materi, melainkan sebuah investasi batin. Karena setiap pemberian yang didasari oleh ketulusan akan mengikis sifat kikir, menghancurkan kemelekatan ego, dan menjadi bekal spiritual yang paling aman untuk mengawal arus kesadaran kita. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, setelah kita tadi bersama-sama mengupas panjang lebar dari segi jenis-jenis dana, kemudian ada manfaatnya, ada syaratnya berdana. Untuk itu, agar kita memperoleh manfaat seperti tadi ya, kita harus berusaha berbuat baik. Contohnya adalah berdana. Tetapi ketika kita tidak mempunyai materi yang banyak, kita bisa berdana melalui senyuman ataupun nasihat. Jadi itu tidak memerlukan uang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, tidak terasa kebersamaan kita di dalam program Mimbar Agama Buddha ini telah sampai di penghujung durasi. Ingatlah selalu bahwa apa yang kita simpan secara kikir untuk diri kita sendiri pada akhirnya akan lenyap saat kematian itu menjemput, ataupun saat ajal menjemput. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya adalah kekayaan harta materi duniawi itu tidak kita bawa mati. Jadi ketika mati, ya semua itu kita tinggal. Namun, apa yang kita berikan dengan tulus, apa yang kita danakan kepada dunia berupa materi, dana abaya maupun dana dhamma, itulah harta sejati yang akan tertanam kuat sebagai karma baik di dalam arus kesadaran kita. Seperti yang disabdakan Sang Buddha di dalam Dhammapada, orang bijaksana akan selalu bersukacita di dalam memberi. Mulai malam ini, mulai detik ini, mari Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk menghiasi setiap hembusan napas kita dengan semangat memberi. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kebajikan yang kita tanam hari ini adalah yang menerangi jalan kita di masa depan. Mari kita bersama-sama melangkah dengan keyakinan dan batin yang jernih. Mungkin tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan pada pembinaan malam hari ini. Semoga materi yang dibawakan bisa memberikan manfaat, energi yang positif, dan tentu bisa bersama-sama kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar memperoleh manfaat dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan di alam berikutnya. Seakhiri sapi sata bawantu sukitata, semoga semaluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: ya. Lebo ade jul bumi lahilai rai rumai.
1: Oh, gagal malam minggu aja. Kemaru.
2: Lo kebunin dong ada piti ya. Mana malu? Kiri.
1: Aku sih.
2: Aki aku kira bebdo kiri.
1: Tuh periksa nih.
2: Di kombi mi.
1: Cuk. Lo di landa kan.
2: Coba hingga uni. Coba coba.
1: Allah, terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
2: Nggak terlalu piti, Mi. Cuhi, minta jawang nih.
1: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan, dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Bertemu lagi dengan Bang Aldi malam hari ini di ruang rindu tentunya ya. Kita terima di telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0851767007. Agak berbeda ya di malam hari ini pendengar ya. Biasanya kita back soundnya ruang rindu yang seperti biasa, tapi malam hari ini berbeda karena juga suasana pun berbeda ya, biar makin semangat tentunya ya di ruang rindu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat dan tetap setia, tetap kompak juga bersama RRI Sambas ya. Kita buka di telepon, SMS ataupun juga WhatsApp di 0851767007. Atau juga boleh di WhatsApp juga nanti, telepon juga boleh, SMS juga boleh, silakan dikirimkan pesannya begitu ya. Oke, langsung saja disapa ke kira-kira di sinon. Halo, ruang rindu.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ruang rindu, lalu dangdut di.
1: Dangdut salah ih.
0: Salah, mancing kape. Mancing kape.
1: Ngail.
0: Ngail, mancing lah namanya.
1: Apa sih?
0: Api. Tut salah, kurangnya 100.
1: Api.
0: Tut dua nanti kali salah, bayar 150. Ruang rindu,
1: ruang bagi rindu, memori lagu.
0: Lewat lagu. Baik.
1: Betul ya.
0: Betul.
1: Tadi on nanolang hari on dapat kilo.
0: Dapat kilo. Dibalas dengan malam itu lah hi jadinya. Bagaimana Pak Dedi sini untuk hujan kari?
1: Iya, rintik kok.
0: Rintik, karena di Samas itu baru turun hujan ke tadi ya.
1: Rintik,
0: baiklah ya. Malam hari itu Pak Den, ada kesel lagu apa di era 80-an sampai 2000-an, silakan.
1: 80-an
0: sampai 2000-an.
1: Lagu
0: 80-an, 90-an, 2000.
1: 2000-an.
0: Apa itu? Nostalgia lagunya, tembang kenangan.
1: Gangga.
0: Apa judul lagunya?
1: Pujangga.
0: Gimana lagunya Pak Dei?
1: Dari siapa yang ikan Dei?
0: Pujangga. Gimana itu judul lagunya tuh yang Pujangga tuh? Patua dan Pujangga bukan ke dari Dewi Yul bukan ke?
1: Tahun berapa ya tahunnya ya?
0: Gimana?
1: Tahun dia berapa tahun dia dan demi Yul tahun berapa ya?
0: Udah masuk teman kenangan itu
1: Udah ya.
0: Iya ke?
1: Apa lagu ini?
0: Boleh, jadi mau ke?
1: Boleh ke lagu ya, lagu ya lah, awal lagu ya.
0: Oke lah, pun gaya. Nak salam-salamnya lah sih, silakan sih.
1: Salamnya lo dengan ke rumah dulu lah.
0: Ke rumah. Banyak ini yang Mbak minta tuh.
1: Salam-salam lo. Kak iya si kulan. Berulang kali.
0: Iya.
1: Bang Andi.
0: Bang Andi.
1: Abang kepala apa? Halo Kak, ya Kak Dia, Kak Ella.
0: Kak Ella.
1: Bapak Wani.
0: Iya.
1: Kak Iya Wanusu.
0: Wanusu kita.
1: Bang Limin.
0: Iya.
1: Berapa itu? Berapa bang itu?
0: Malam hari itu kita bebas ya, yang penting bisa bagi-bagi waktu dengan kawan kita.
1: Lagi Busri.
0: Busri.
1: Kak Iya. Bang Anjang.
0: Pak Anjang.
1: Iman Nabela.
0: Bang Iman Nabela.
1: Kak Bujang Manjar.
0: Apa ya? Tor.
1: Bujang Manjar.
0: Torik Lentar. Oke. Bang Manjar kita.
1: Ayo, apa namanya?
0: Siapa?
1: Si.
0: Siapa? Ajenap.
1: Ati.
0: Bang Uti.
1: Bang Uti.
0: Bang Uti.
1: Kaya Pak Diman.
0: Siapa?
1: Nah, yang lagi dibukul habis lagi.
0: Okey, lapan gaya.
1: Ah, udah kagumnya, ya benda dah lupa nama orang tu.
0: Telanggar kata KL.
1: Telanggar. Oh, adalah sepupung si Menyeda. Sepupung si Menyeda dari A sampai Z.
0: Okey.
1: Oh, yang non sebut namanya salam si Menyeda. Anak saya sebut. Kita ada deh.
0: Siapa ye?
1: Nak ke Busri.
0: Ke Busri.
1: Oh. Ada lagi.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D kita dari Dungun Cundung Sinun udah bergabung di via telepon tentunya begitu ya. Oke, sehat selalu Pak D bersama orang-orang Dungun Cundung ya. Mau salam-salam juga lah untuk kawan-kawan Bang El di Dungun Cundung ya. Ada Bang Yusri, ada Ajay. Apa kabarnya Ajay, Bang Yusri? Sehat selalu Sinun ya. Ada Bang Jalal ya, di Sekura ya, di Dungun Cundung ya, di Sangit Mangge ya, dengan Long Epa ya, sepasang begitu ya. Salam untuk sekeluarganya, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah kira-kira di sana ini? Kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Apa kabarnya? Cek pulang kita di Sinun.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah jerintik, sehat.
2: Jerintik.
0: Sudah lama ke? Atau buruk turun?
2: Dari jam berapa tadi? Jam 8 ke? Jam 6 tadi hujan juga. Tadi bahari jam waktu kayak cairan hujan juga.
0: Hujan juga.
2: Hujan dah balas hujan juga. Tengok tak eh.
0: Okey lah pun.
2: Yang tolong kau hal
0: eh. Okey lah siap ya. Malam hari itu nak request lagu apa tu eh?
2: Request lagu Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara cinta dan dusta.
2: Obi Mesak.
0: Antara cinta dan dusta, eh.

0: Bang Deddy, Bang Darul, buat Ibu Sri, Bang Nanda. Nah, yang lainnya kita bungkus habis lah dari A sampai Z.
1: Baiklah.
0: Terima kasih banyak.
1: Kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari cikulan kita di Mengkudu Sinon ya, udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Sampai ke kere-kere di Sinon. Boleh update juga nanti pendengar ya, untuk info cuaca di tempat Anda begitu ya. Dan tentunya untuk Ruang Rindu ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id ya. Lanjut, siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nacik kita, bagaimana kabarnya di Galing Sinun? Hujan ke atau bagaimana?
2: Hujan ke?
1: Lebat ke atau rintik-rintik?
2: Nggak ada.
1: Nggak, iya.
2: Tapi mau di tanah basah di juga.
1: Udah lama ke, Wah, Nacik, anaknya hujannya?
2: Dari lagi nangis tadi.
1: Cari awet hujan Sinun nih, ternyata.
2: Tadi dengan ye, nang belajar lagu deh.
1: Apalah ye, bujang cahye ke yang lagi berjoget ke ye.
2: Enak betik nang agar lagur nang mancar-mancar ye we.
1: Bujang cahye kita rati ye.
2: Nak betik lalu.
1: Oke lah, biar an takut gila kita beri lagu, tak lagu apa.
2: Lagu apa dicicipin nih. Pokoknya lagu anak lah.
1: Spin ke?
2: Mada berelah, ya bukan. Gua pedih. Mada berelah aja lah.
1: Yang mana?
2: Ano, Yanazin.
1: Yanazin, mada berelah. Bentar, iya.
2: Mada, oke. Okay.
1: Iya.
2: Yeah. Hujan-hujan, tak ketik, nanti duduk deh. Tak ketikan lambat, kelak ketikan banjirat.
1: Oke lah, kita bungkus.
2: Jadi
1: lagi.
2: Jadi diam-diam nang radio dulu.
1: Oke oke siap siap kita bungkus lagunya salam-salamnya.
2: Anak ketiga sedang jat selalu.
1: Amin.
2: Udah malah ada nang siaran juga kami ada nak didengar.
1: Kecak
2: banyak di pendengar kita tu Orang si bambak pun ada Pak Dani namanya cari hobi nang radio.
1: Dah gabung ke dia tapi belum.
2: Belum dia suka nengar naang.
1: Oh iyalah pun gaya.
2: Tadi malah gak sampai lah dia. Tapi itu kan tadi emang meninggal. Kami pagi lah tadi si bambak nih. Tapi jangkung gak kasih tali Tapi mau nangis ya weh.
1: Iya.
2: Lanjut salamnya buat Elah. Tadi duduk ke lah. Tadi ada tidur ke dia. Abung dia lah menanjat nih. Bunda Ari juga ye, Panisu, Mamak Nasa, Risa, Bunda Hajar selalu maksu.
1: Amin.
2: Buat Alik Min, Mana Bella, Panin Sangsut, buat Ibu Lamjak tadi ye, Aki Bistri, Nimbawadi, Bang Jaja, Bang Oyut, buat sume-sumenya aja nang-nangar lah.
1: Oke lah, siap.
2: Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Wan Acik kita. Yai, udah bergabung di via telepon tentunya. Begitu ya. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya ya. Tadi yang belum sempat gabung, silakan gabung di sisi yang itu. Ya tadi terputus teleponnya, silakan gabung lagi. Lanjut lagi, siapa itu di sini? Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum,
1: Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ke sih ya?
3: Mabar hujan Bang El dari jam 7 tadi.
1: Tuh lama hujannya.
3: Lapat inyan hujannya.
1: Lapat inyan. Oke lah.
3: Oke, kita masih sama hujan jatuh.
1: Oke lah pun gaya. Nah, ada lagu apa itu
3: Lagunya dari Gama Ben aja lah.
1: Dari siapa?
3: Gama Ben.
1: Maafi, Bang

0: Jangan dengar gila, Jamal bin ke Jamal Mirdad.
1: Dari Jamal.
0: Gama, mana lah bakal dengar gue Jamal, Jamal sapi. Bentar lo, Gama apa tapi tuh?
1: Sayang.
0: Sayang, bentari, ada ke, sayang tuh Bentar, sayang Gama. Oke, Ade ternyata syukur-syukur Jamal ya. Lanjut lo pun gini salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Bang El yang bekerja semoga selalu.
0: Amin.
1: Nah, nanya-nanya pirang pula aja Bang El ya. Kita ngerti aja ya.
0: Siap lah pun gini.
1: Bang El, terima kasih.
0: Kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih di sinon ya. Oke lah, lagunya apa dari tadi ya? Sayang ya. Oke lah, sayang bukan kayak bukan. Ya punya palen. Beda ya, beda frekuensi ya dangdut. Bentar lo Gamawan tuh sayang tuh tahun berapa tuh? Lupa banget tadi tuh ngecek ke dalam tuh Gamawan sayang tuh tahun berapa? Tahun 2000-an ke? 11 tahun yang lalu ternyata. Oke lah ya, masuk dia ternyata. Lanjut lo lah. Sampai kira-kira di sinon tuh Halo Rorindu. Halo Rorindu. Halo.
2: Berbagi pindu lewat lagu.
0: Jauhkan sedikit dari radionya. Halo.
2: Halo.
0: Baik. Jauhkan sedikit. Jauh-jauh, Be. Sampai ke ujung pandang ke.
2: Saya aja nyawa dari radio.
0: Jadi. Bagaimana kabarnya tuh Bunda Ari kita?
2: Berbaik, Alhamdulillah.
0: Hujan ke?
2: Hujan rintik-rintik.
0: Hujan rintik-rintik air bergelombang, iya. Oke lah, Bunda Ari di Sungai Toman. Ariku selagu apa lah tuh
2: Aduh. Tadi warna cik jadi ke acik spin?
0: Belum, tadi warna cik deh request lagunya dari Ziana Zin, Mada Berhela.
2: Ya, saya juga lah minta lagi.
0: Apa?
2: Gurawan Kasih.
0: Gurawan Kasih. Ngapain lah kasih-kasih nak dijadikan gurawan. Nak kesakit perasaan kita.
2: Gurawan aja.
0: Kena berharap, kena bongahkan. Nanya orang serius be, ternyata sakit be perasaan.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, silakan.
2: Buat Bang El, semoga sehat selalu Bang El.
0: Amin.
2: Iya, warna cik.
0: Iya.
2: Tapi tadi bang tak deh, bang deh.
0: Tak deh.
2: Buat cikulam. Buat seminggu ini tanpa sekali lah. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Kabatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Ari ya. Bang Al, terima kasih satu penelpon ya sebelum kita ke lagu. Halo Rorindu.
3: Rindu, orang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yang baik, apa kabarnya Ki Busri di Bantelan Sinun, hujan keju hari?
3: Hujan, deh.
0: Hujan, labat ke rintik-rintik?
3: Labat lah soalnya, tapi sudah dengan cik juga tuh tadi mulai kau siaran dia, hujan dia yang labat ya.
0: Oke lah, panggil.
3: Rintik tadi nang lekat tadi anak rintiknya lah ya, rintiknya itu kena bat aturannya. Jika anak dah ngalus juga tu, dah kacik juga.
0: Okey, langsung ajak Ki, nak request lagu apa Ki?
3: Ayo lagunya ke. Hujan datang lagi ya lah, payah-payah juga.
0: Hujan datang lagi, mentang-mentang pun hujan hari malam itu.
3: Hujan datang lagi
0: dari Endang Estaurina.
3: Ya, okay. Salam-salamnya pertama orang tuan rumah lah lho. Ya, Pak Ude. Ya, Pak Ude. Akalah bukai lawak
0: ini, Pak Ude. Asal berai kopi.
3: Ya, bukai lagi susu, ada jantung Bang El.
0: Iya.
3: Pagi isa, sama Bu Ari tadi ya, lama dua hari saya bergabung.
0: Sama
3: Bu Ari, Bu Ari sehat selalu.
0: Iya, amin.
3: Walaupun mau suyuk kita ya, berlahan mau suyuk, cepat sembuh waktu.
0: Amin.
3: Cik Sulan, Pak Nabela, Pak Dedi Kuncunung, Bang Pawa di kita juga Islaman mungkin dia menanggalkan juga itu malam itu Jangan juga beratnya di zaman ini, dekat juga. Kita lagi, Wan Naci, Wan Yusu, Kak Jena, Si Ambi, Mak Nata, Bang Nanda, Bang Pardi, Bang Alimin, Bang Jang Cahye, Bang S, pasangnya kabarnya, Kak Tia, Bang Jayan, Kak Ella, Bang Senja, Kak Meme, dan Bang Ariantonya. Yang lain, diangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf memang disambut satu persatu ya. Saya bagi waktu juga dengan yang lain. Nah, buat Bang El makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia dari kebesuri kita di Bantalan Sinun. Udah bergabung di via telepon ya. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Nanti di sesi yang kedua baru kita lanjut kembali di interaksinya. Karena waktu kita juga cukup panjang sampai ke jam 11 malam nanti. Lagunya di era 80-an hingga 2000-an ya. Ke lagu dari Dewi Yul, Patua dan Pujangga, Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Nanti dari Ziana Zain, Madah Berhela, Gama, Sayang, Siti Nurdiana dan Aci Spin, Gerawan Berkasih, Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang serta adanya pasang surut air laut. Apabila terus-menerus terkena gelombang dan pasang surut air laut, akan menyebabkan tanah pada garis pantai menjadi rusak, serta daratan sekitar pantai menjadi menyusut. Ancaman krisis iklim bersama gelombang abrasi dapat menelan permukiman-permukiman sepanjang pesisir pantai.
1: Namun, kita masih bisa berperan aktif dalam mengurangi kerusakan pesisir pantai yang disebabkan oleh abrasi dengan cara melakukan pencegahan, yaitu penanaman hutan bakau, mangrove atau tanaman penahan angin dan gelombang air

0: rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 97,4 FM dengar Anda kembali lagi bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan tentunya pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang berikutnya pada malam hari ini. Siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini, Nun?
1: Alhamdulillah sehat. Agak hujan untuk Bang El.
0: Hujan, lebat ke hujan ya?
1: Lebat lah juga tadi ya. Yalah, dah ramai ke dia orang ngapain Bang El?
0: Tadi ke Ade Kak Tia tadi ya. Pak De, Cik Kulan, Wan Aci, Bunda Ari, Bu Sri. Iya, gabung tadi ya.
1: Oh, ramai ke dah ke Ambiya yang gabung.
0: Awal tadi ya. Oke lah.
1: Iyalah barang teh ebor nak buka radio teh Januari tadi segi ambor.
0: Ya, dari jam berapa tadi ya? Ke maghrib.
1: Itu ya udah malam teh dah jam 8 lewat teh tadi.
0: Jam 8 lewat teh. Masih sampai itu ih.
1: Sampai itu ih masih ya.
0: Sami, di situ pun hujan juga tadi Bang, lihat bentar ya udah lebat ya.
1: Ini gimana kabarnya Bang El? Dan kita ajukan malam teh.
0: Ajukan kasih lemut Bang El. Kasih lemutnya tambah. Oh, udah capek dah. Apa-apa.
1: Udah. Ayo ya. Lemutnya.
0: Baiklah, biar hangat sedikit malam hari itu yang agak hujan tuh eh. Kita hangatkan dengan lagu tembang kenangan nih, lagu apa?
1: Dari Rati Perwasih aja lah Bang El.
0: Apa itu Rati Perwasih tuh?
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Tiada
1: nama seindah namamu.
0: Roi, balikkan dulu. Tiada nama seindah namamu. Bentar. Dari Rati Perwasih ke?
1: Oh.
0: Adanya kita dari Tio Panta tuh eh.
1: Nah, kating dah ya pembake dah.
0: Tiada seindah namamu tuh eh. Boleh ya?
1: Oh, boleh.
0: Boleh lah. Lanjutlah mungkin salam-salamnya sih.
1: Salam nih buat Bang El. Semoga sehat selalu. Amin. Buat kawan-kawan yang dah gabung juga tadi ya. Buat apa lagi? Wanusu dah gabung sih Bang El?
0: Belum.
1: Kemana aja Wanusu sih? Jam sih.
0: Balik ke dari Singkawang tapi...
1: Udah, tadi ada dia gabung di Penerbang Dut.
0: Oh, dengan Kak Eca kayak tadi.
1: Oh. Buat Mama Nasa.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Deddy, Pak Loni, Bang Alimin, Kata G.I. Bang Lanius.
0: Iya.
1: Yeah. Kata G.I. Nah, boleh nak terlanggar, Teh. Ya.
0: Terlanggar, teman-teman pun gelap.
1: Bagaimana Bella?
0: Iya.
1: Ah, dilanjutkanlah Bang Senja ya.
0: Oke, silakan Bang Senja.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam yang dingin ini.
0: Baik, apa kabarnya, sehat ke?
2: Alhamdulillah Bang sehat.
0: Baiklah. Nah, ada kesalahan berapa tuh Bang Senja kita?
2: Lagu di kongsi aja ya, enak juga Bang El.
0: Oke lah Bang Gaye. Salam-salamnya lah silakan sih Bang Gaye.
2: Ya, terutama itu kan Bang El yang moga selalu hari bentu ya.
0: Kan kena berai kopi.
2: Ya, aku jatuh lentak kalau tumbang dengan ya. Bukar. Di bulan kita juga ya Bang Jaja. Panjang. Bang apa sih? Kenapa
0: jadi langgar juga ke?
2: Ya kan kantor tangga saya kat jangan mengayan. Bang Mak Wardi dengan Mak Biaknya ya. Nah, barangkali di bawah mendengarkan juga ya. Tadi Pak Bang Wardi nanyakan mana ya, nanyakan Bang Yayan mana yang si on itu yang bunyi tu enang. Bang Yayan lagi di PC. Tuh aja si on aja di rangkum ya. Bang El, makasih ya. Lain rangkul habis. Tidak itu Busri, saya selalu aku manis dulu. Naci, aku tinggal. Sudah, lalu perumpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella dengan Bang Senjakit teh udah bergabung di via telepon tentunya ya. Di WhatsApp juga silakan pendengar kita buka di 0851-760-0977. Hujannya di Kota Sambas malam hari itu cukup awet ya. Dari jam berapa tadi hujan ya? Kak Eca pun terjebak belum bisa balik sepertinya Kak Eca ya. Lanjut, halo Ruarindu.
3: Halo.
0: Oh. Oke, Pak Anjang kita.
3: Yeah.
0: Bagaimana kabarnya di sini, Non?
3: Lagi hujan tuh, Bang El.
0: Lebat ke atau rintik-rintik?
3: Pada ya, cari lobot tadi,
0: Bang El. Dari jam berapa ya?
3: Sekitar jam 8 lewat ya, lah.
0: Oke lah, ya. Yeah.
3: Lewat itu tinggal rintiknya lagi.
0: Rintiknya lagi. Betul, nyacak-cak.
3: Oh, betul lalu, ada aja yang betul.
0: Betul. Baik, walaupun kaya, biar makin betul. Tuh ya kita beri lagu, nak lagu apalah panjang kita malam hari itu.
3: Lagu Benci Tapi Rindu, Bang El.
0: Benci tapi rindu, benci tapi rindu dari Diana Nasution. Oke lah kita bungkus lah pun gaye. Salam-salamnya lah silakan sih.
3: Salamnya buat yang sepasang tadi ye, yang buat kak ngoceh tadi ye.
0: Iya.
3: Buat Puan Yusu.
0: Su.
3: Anaci. Cikulan, Limin, Bujang Es, Aki Busi, Nasa, yang dah masuk tadi seminglah juga lah Bang El. Yang belum, dapat gabung-gabung. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kita dari Dungun Prapakan, Tebas Sinun Dupor ya. Udah bergabung di via telepon tentunya ya.

0: Baik pendengar, pada malam hari ini kita lanjut kembali di telepon berikutnya di WhatsApp ataupun juga telepon biasa di 0851-767-0977. Dan memang di hari ini begitu ya, hujannya ini sepertinya merata begitu ya. Tadi di tempat Pak D ya hujan, di tempat Pak Anjang hujan, Kak Tia hujan, Wan Aci hujan. Di mana lagi yang hujan ya? Yeah. Tempat lainnya bagaimana? Hujan juga ke? Kota Sambas pun hujan ya. Bunda Ari pun hujan tadi di Sungai Toman sana begitu ya. Di Mengkudu pun same hujan. Luar biasa hujan ya. Mudah-mudahan berkah hujannya malam hari itu ya. Oke, yang penting enggak usah hujan naik mate, bahaya. Basah selimut. Lanjut. Halo Rorindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya orang Sebelitak tuh eh?
1: Orang Sebelum.
0: Sebelum, salah ternyata. Ah,
1: Sebelum, ya. dekat Sebelitak ini juga sedesa kami dengan Sebelitak. Sedesa,
0: ya. Berlimang ya.
1: Ha, betul, berlimang ya Bang El.
0: Hujan ke juga sih ya?
1: Hujan Bang El, tang same juga tangan yang nelpon tadi. Berarti memang menyeluruh hujan tuh.
0: Menyeluruh. Labat kah atau menyeluruh. Udah agak reda sikit ya atau bagaimana?
1: Tadi bentarnya sekitar 1 jam labat itu udah agak enak juga.
0: Sikit-sikit lah hi, dah mulai agak rintik-rintik lah hi.
1: Mulai rintik-rintik, tapi mun kalau kita paksakan berjalan ini basa. Bang El yang kuat basahnya.
0: Basah
1: ya pakai kelabatnya enggak nalu hujan gitu.
0: Pun kuliknya nanti air dan juga basah.
1: Iya nih, kulit nanti air.
0: Ular sawak kali nanti air. Baiklah, Bang Asmeri kita nak malam hari itu enak kesel lagu apa lah tuh eh?
1: Tadi kasih dipikir lagu anak ya Bang El, lagu Hampa dari Ari Lasso.
0: Hampa, kita bungkus lagunya pun gaya, salam-salamnya lah silakan.
1: Salam-salam yang pertama buat Bang El lah, salam sehat. Mudah-mudahan tetap dimudahkan rezeki dalam mencari usaha tentunya.
0: Amin.
1: Dan kepada kawan-kawan yang udah nelpon, yang udah gabung dan yang belum, salam semuanya lah. Dari Asmiri Nanang di Sebelum Mage Bang El. Ada Bang Eli? Ya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asmiri kita di Sebelum di Desa Berlimang, Teluk Keramat ya. Okelah ya. Sehat selalu untuk di Sinun ya, untuk Bang Asmiri dan keluarga beserta warga Sebelum, warga Sebelitak ya. Ade Mardi ya, kawan Bang El di Sebelitak ya. Nah, ya mudah-mudahan sehat juga untuk Mardi, Pak Dusun ya, Pak Dusun Sebelitak ya. Kalau dulu katalah itu ih. Okelah ya. Terima kasih untuk Bang Asmiri kita gitu ya. Lanjut ke penelpon berikutnya di 0851-767-0977. Yang mau request lagu mancanegara juga boleh silakan, lagu dari barat begitu ya, atau Malaysia juga boleh. Tembang kenangan tentunya malam hari ini ya. Dan kalau kita melihat dulu pendengar ya, untuk kondisi cuaca dulu lah ya, untuk informasi perkiraan cuaca di Kabupaten Sambas dari lamannya BMKG, pada besok ini juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Ini di Salatiga, Tangaran, kemudian juga Sebawi, Sajat, kemudian juga Tekarang, Galing, Subah, Paloh, Sejangkung ya. Kemudian Jawai, Teluk Keramat. Berpotensi terjadi hujan intensitas ringan pada hari Rabu besok 1 Juli ya. Jadi yang nak nureh sepertinya untuk hari esok ya harus ditunda dulu lah ya, karena memang basah begitu ya. Oke lah ya, kita lanjut dulu ke lagu kalau begitu pendengar ya. Ke Tio Panta, Tiada Seindah Namamu.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu.

97,4 FM, mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan mendengar, kita lanjut kembali di malam hari ini. Tentunya ada yang ingin request lagu tembang kenangan, bernostalgia dengan lagu-lagu pilihannya ya, di 085176700977 ya, di telepon, SMS atau WhatsApp juga silakan. Sepertinya di Kota Sambas hujannya masih mengguyur ya, walaupun tidak sederas tadi begitu ya. Dan sepertinya memang ini merata ya untuk hujan di malam hari ini ya. Yang kemarin-kemarin mengeluhkan panasnya luar biasa, panas bedangkang lah, panas berau lah, panas tadung lah. Malam hari itu kena barik hujan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah ya. Silakan ditampung air hujan tentunya ya, biar nanti persiapan untuk di musim kemarau ataupun musim panas yang akan datang ya. Siapa tahu esok lusa panas lagi, lama kan. ya. Jadi ditampung dulu begitu ya. Dan tentunya mendengar di malam hari ini di Ruang Rindu ya, kalau kita berbicara mengenai lagu-lagu tembang kenangan begitu ya. Tadi ada juga kalau dari Indo itu lagu Hampa ya, dari Ari Lasso ya. Ini di era 2000-an ini menjadi tentunya hits pada masa itu, pendengar ya. Dan memang pada masa itu di tahun 2003 tepatnya, lagu ini dibawakan oleh Ari Lasso. Yang sebelumnya memang Ari Lasso ini adalah vokalis dari band Dewa begitu ya.

Untuk lagu ini memang ketika masa itu memang digemari oleh penikmat musik pada kala itu ya. Jadi ingat dulu ya waktu masih di bangku sekolah begitu ya, pada nyatap ya liriknya, dengar lagu itu di radio begitu ya, pada dicatat tuh untuk lirik lagu itu gitu ya. Dan lagu ini memang menjadi salah satu ya single hit lah ya, dari album solo keduanya yang berjudul ini, Keseimbangan, yang mana memang kalau untuk album ini dirilis di tahun 2003. Dalam album ini, dalam album Keseimbangan ya, selain lagu Hampa, ada juga lagu Rahasia Perempuan, Tulus, Cinta Sejati, Jalanku Tak Panjang ya. Kalau untuk lagu Hampa ini diciptakan oleh Ricky FM ya, yang barusan tadi Anda dengarkan begitu ya.

Dan kalau untuk lagu ini, sebenarnya memang ini diciptakan oleh Ricky FM, tetapi Ari Lasso sendiri yang menulis liriknya. Dan kenapa lagu itu diciptakan begitu ya, dimunculkan dengan judulnya Hampa, memang ini terinspirasi atau juga berkaitan juga dengan anak kedua Ari Lasso yang saat itu meninggal dalam kandungan. Dan Ari Lasso begitu ya mengaku dia ini menuliskan lirik lagu Hampa ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi dia nulis liriknya, dan akhirnya jadilah untuk lagu tersebut begitu ya. Dan lagu Hampa ini juga hampir tidak diliris lantaran sempat juga itu ditolak ya oleh produser begitu ya, karena memang untuk produser itu tidak menyukai yang genrenya ini yang dianggap cemen, istilahnya yang terlalu sedih, agak galau begitu ya. Beruntungnya untuk lagu Hampa ini tetap dimasukkan, diikutsertakan dalam album Keseimbangan yang dirilis tahun 2003 yang lalu dan masih banyak disukai hingga saat ini. Dalam lagu tersebut, dalam liriknya lah ya, jadi dari Ari Lasso ini memang ingin menggambarkan betapa rasa sayangnya kepada sang buah cinta pemberian Tuhan begitu ya, dan juga merasa tentunya hilang ya, kehilangan terhadap tentunya anaknya begitu ya, yang itu meninggal dalam kandungan begitu ya. Dan tentunya kita juga bisa belajar, pendengar ya, dari luka yang didapat ternyata itu juga bisa menghasilkan sebuah karya begitu ya. Kalau misalkan bisa di istilahnya ini di kita gali begitu ya, kita lihat kembali ke dalam begitu ya, dan kita olah ya, luka itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi sebuah karya ya, baik itu lagu kah, puisi kah, atau cerpen kah, dan lain sebagainya ya. Yang penting tentunya menghasilkan sesuatu yang positif begitu ya. Dan tentunya mendengar malam hari ini, kita akan kembali dengarkan untuk tembang kenangan untuk lagu di era 2000-an masa itu yang memang lagi besertaan bersamaan dengan lagunya Hampa ya, itu ada beberapa yang memang sempat waktu itu juga cukup digandrungi oleh penikmat musik gitu ya. Ada dari ST12 begitu ya, waktu itu juga muncul. Ada dari Niji juga, Hapus Aku begitu ya. Kemudian Tangen Band juga begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan dengarkan dulu lagu dari Niji, pendengar, yang ini juga sama ya kemunculannya di lagu ini juga sekitar tahun 2000-an juga ya. Hapus Aku ya, ini yang juga digandrungi, masih ingat dulu itu untuk dengar dan nontonnya ini di TVRI waktu itu ya. Hapus Aku ya, ini dia, mendengar dari Niji, Hapus Aku.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Lagu dari ST12, Aku Masih Sayang, menjadi lagu penutup di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti di jam 11, pendengar, Anda akan dengarkan rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga nanti ke jam 12 malam. Dan tentunya di malam hari ini, Bang Al yang bertugas di Ruang Rindu juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di Radio Republik Indonesia Sambas dalam edisi kali ini. Saya Elolianto mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya tentunya akan bersama rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani Anda. Kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom ya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
2: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan di Sanggau ada rekan saya Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, dan juga selamat pagi kepada Faisal di Ntkong.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Budi.
0: Baik, selanjutnya ada rekan saya Astri di Sintang. Selamat pagi Astri.
5: Ya, selamat pagi juga.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat ini telah mencatat menyelesaikan 816 perkara dari total 1111 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Untuk menekan angka kriminalitas, Polda Kalbar juga mengaktifkan kembali unit reaksi cepat atau URC, dan berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kalbar, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana terbanyak sebanyak 247 kasus, disusul pencurian biasa 237 kasus, penggelapan 136 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, serta penipuan sebanyak 75 kasus. Dan untuk mempercepat penanganan kejahatan, sejak 21 Mei 2026, Polda Kalbar ini mengaktifkan kembali unit reaksi cepat di tingkat Polda maupun di seluruh Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombespol Raswin Bahtiar Sirait mengatakan sejak diaktifkan kembali, URC ini telah mengungkap lebih 100 kasus dan menyelamatkan kerugian masyarakat hingga ratusan juta rupiah. Polda Kalbar juga menegaskan akan terus mengoptimalkan kinerja URC sebagai langkah cepat dalam menangani kejahatan jalanan dan kasus 3C, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita lanjutkan informasi lainnya. Kita dengarkan atau ke Sanggau terlebih dahulu, ada informasi Pemkab Sanggau memperkuat edukasi cegah pernikahan dini. Informasi ini kita dengarkan bersama Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik rekan Budi. Oke, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Yang mana menurutnya pernikahan dini masih menjadi tantangan karena sebagian anak belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Wakil Bupati Sanggau Susana mengatakan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menambahkan, upaya menekan angka pernikahan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana Kepala Kantor Kemenag mengajak kontingen Sintang junjung tinggi sportivitas di ajang Korma. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, informasi dari Sintang di mana kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang ini siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya 1-4 Juli 2026. Dan kontingen dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi, dan ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan Madrasah Sekalimantan Barat. Selain mengejar prestasi, Hasib berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, kemudian pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Dan menurutnya kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan juga Kementerian Agama melalui sikap yang santun dan juga berintegritas. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kementerian Haji Sambas siapkan mitigasi kuota dan kesehatan jemaah 2027. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Baik, rekan Budi dari Kabupaten Sambas yang pagi hari ini terpantau ya masih turun hujan, intensitasnya rendah karena memang sejak dini hari tadi Kabupaten Sambas turun hujan, rekan Budi, di mana informasinya adalah setelah berakhirnya kemarin musim haji 2026, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sambas sekarang sudah mulai menyiapkan berbagai strategi kembali untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 atau di tahun depan. Persiapan ini sudah mulai dilakukan untuk penataan administrasi, kemudian penguatan manasik, kemudian kesehatan, serta edukasi kepada calon jamaah yang memang nantinya menyusul perubahan sistem kuota haji yang nantinya berdampak pada masa tunggu katanya. Dan memang di saat yang sama evaluasi penyelenggaraan haji 2026 juga menunjukkan hal yang positif dengan seluruh jamaah asal Kabupaten Sambas berhasil kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat. Dan memang hasil evaluasi tersebut menjadi bekal bagi Kemenhaj Sambas untuk nantinya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Dan menghadapi tahun 2027, kantor Kemenhaj Sambas juga sudah memulai berbagai persiapan administrasi, mulai dari dokumen serta paspor milik jemaah haji 2026 yang sempat tertunda keberangkatannya, nanti akan telah kembali dipersiapkan untuk dapat berangkat. Dan saat ini memang pihak kementerian masih menunggu sirkulasi data yang nominatif tentunya resmi dari Kementerian Haji dan Umroh sebagai dasar tadi pemanggilan jamaah secara definitif. Dan salah satu programnya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program manasik haji katanya, dan kesehatan dan edukasi kesehatan sejak dini akan diintensifkan tentunya karena memang mulai nanti pertengahan Agustus mendatang tentu untuk dapat dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan melalui sosialisasi manasik kesehatan di berbagai zona wilayah Kabupaten Sambas yang nanti akan bisa dilakukan, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikom di mana di Spora Parsanggau gelar pelatihan seni pertunjukan di Tayan Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
6: Iya, benar sekali rekan Budi. Informasi pertama dari Entikong, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spora Par, Kabupaten Sanggau, menggelar pelatihan seni pertunjukan tari dan musik bagi pelaku usaha kreatif di Tayan Hulu pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kepala Bidang Pariwisata di Spora Par, Kabupaten Sanggau, Wendy Ferry Nanda, mengharapkan melalui pelatihan tersebut, para peserta dapat berinovasi, menjadikan seni dari tradisi setempat sebagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual. Di kesempatan yang sama, dia menyampaikan kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni itu menggandeng unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Taman Budaya Kalimantan Barat sebagai pemateri. Dalam pelatihan tersebut, lanjut Wendy, para peserta dibekali teori dan praktik pembelajaran membuat sebuah pertunjukan kesenian. Di tempat yang sama, analis pariwisata di Spora Par Kabupaten Sanggau, Cecilia Eva Prihantina, menambahkan pelatihan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi tari dan juga musik. Hari ini dikatakan pelatihan mencakup pengenalan dasar tari dan musik hingga koreografi. Cecilia mengatakan seni pertunjukan merupakan rumah besar bagi sektor ekonomi kreatif yang mencakup tari, musik, dan lain sebagainya. Maka itu, para peserta diajarkan untuk menyatukan tarian dan musik yang mereka pelajari dalam sebuah pertunjukan seni agar memiliki nilai jual atau output. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak dan pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi yang kedua dari Kota Pontianak, di mana Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin ini menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025. Anggaran silpa ini diharapkan demi kepentingan masyarakat. Sisa penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai Rp135 miliar yang menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Meski menilai perencanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, namun DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lebih maksimal dalam merealisasikan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap. Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin mengatakan munculnya silpa dipengaruhi sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi perangkat daerah saat proses pelaksanaan program. Dan menurutnya persoalan bukan terletak pada tahap perencanaan melainkan pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan angka silpa tahun 2025 masih bersifat dinamis karena sebagian akan digunakan untuk membiayai belanja pada anggaran 2026. Dan menurutnya komponen silpa ini telah tersaji secara jelas sehingga perlu dipahami secara rinci agar pemanfaatnya sesuai dengan ketentuan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Sanggau, di mana anggaran terbatas PUPR Sanggau mengajukan pembangunan ke pemerintah pusat. Dari informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
1: Ya, baik rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Dinas PUPR Kabupaten Sanggau terus mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditangani APBD kepada pemerintah pusat. Tahun 2027 mendatang, sedikitnya 21 rencana pembangunan sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, yang mana PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menjelaskan, 21 usulan itu mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan serta tempat pembuang sampah terpadu TPST. Kemudian usulan instalasi pembuangan lumpur tinja IPLT hingga irigasi. Aris menyampaikan Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa TPST dan IPLT. Dua usulan tersebut sudah dibahas di tingkat provinsi dan masuk usulan prioritas Pemprov Kalbar ke Kementerian PU. Dan selain itu, Aris juga menyebut Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan 7 irigasi melalui jalur Inpres nomor 01 tahun 2025. Usulan juga diajukan aspirasi anggota DPRD berupa pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, dan pembuatan septic tank. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang kembali, di mana Wakil Bupati Kaposulu hadiri acara pelantikan pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri, silakan.
2: Ya baik. Yang mana Wakil Bupati Kapasulu Sukardi ini mewakili Bupati Kapasulu menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC dan pembukaan musyawarah daerah Musda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat pada masa bakti 2026-2031 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Pontianak pada Sabtu 27 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapasulu didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapasulu. Acara juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat bersama 14 Kepala Daerah Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. Kegiatan Musda HKTI Kalimantan Barat secara resmi dibuka sekaligus dilakukan pelantikan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPN HKTI Haji Abdul Kadir Karding. Dan melalui forum Musda ini diharapkan tentunya terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kemudian juga organisasi petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita kembali ke menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas gelar hitanan masal untuk anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
3: Baik rekan, di libur panjang ini membuat Bupati Sambas Haji Satono baru saja ikut menghadiri sebuah peserta, maksud kami sebuah acara hitanan masal sebagai bentuk apresiasi yang memang sudah dibuat oleh Pemkab Kabupaten Sambas dalam kegiatan bakti sosial dan hasil kolaborasi tim bergerak TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan pemerintah Kabupaten Sambas di SD Negeri 1 Desa Sekura. Kegiatannya digelar bertepatan dengan masa libur sekolah juga dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai wilayah sehingga mereka dapat menjalani hitanan tanpa mengganggu tadi kegiatan belajar mengajar. Bupati Satono mengapresiasi sinergi TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Basnas serta seluruh pihak yang terlibat katanya dalam penyelenggaraan hitanan masal ini karena dinilai menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus itu tadi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya kolaborasi lintas lembaga seperti ini katanya layak menjadi contoh karena mampu menghadirkan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia juga menambahkan kolaborasi ini tidak lepas dari sinergi seluruh komponen yang juga memberikan dukungan sehingga memang pelaksanaan bakti sosial ini berlangsung tertib, kemudian aman dan juga lancar. Begitu kembali Pontianak.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana posyandu aktif di Sanggau menurun. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, informasi kedua rekan Budi dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa dari wilayah perbatasan Entikong. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tengah mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau melalui transformasi di berbagai lini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori mengatakan kebijakan pembangunan kesehatan saat ini menitik beratkan pada pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup. Karena itu, capaian posyandu aktif sebagaimana target RPJMN 2025 hingga 2029 yaitu di angka 75%. Ia menambahkan untuk mencapai target posyandu aktif harus dilakukan pembinaan secara sinergisitas oleh tim pembina posyandu dimulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Pembinaan kelembagaan dan teknis posyandu diberikan oleh masing-masing sektor, salah satunya kesehatan. Dari data tersebut, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan dan keaktifan posyandu mengalami penurunan secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, menurutnya harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh semua lintas sektoral untuk mencapai posyandu layanan primer atau ILP. Kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Entikong. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di pagi ini. Saya ucapan pertama terima kasih kepada Asri di Sintang.
2: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Faisal pagi ini.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Di Sanggau ada Isma, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir di Sambas ada Wahyu, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk segera mendengarkan informasi terkini ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita sentral program 3 Jakarta. Terus bersama kami di Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau